Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini, karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh, di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Weh.

0: Kita memproduksi masih bareng sama Vira dan juga Tania di kali ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita masih ngobrolin tentang liburan teman Pro 2, banyak banget nih kayak kemarin gitu ya, banyak banget film-film yang udah bermunculan. Betul. Di bioskop kesayangan aku.
1: Kita semua, oh cuman kamu doang ya. Kesayangan aku di mana ya?
0: Di mana ya? Bioskop aku udah nemu kesayangan aku, yang lainnya di mana ya?
1: Aduh.
0: Iya, tapi banyak banget film-film baru teman Pro 2 yang bisa banget menemani liburan kamu kemarin.
1: Betul. Jadi kemarin sendiri waktu long weekend ya, aku sebenarnya juga ini sih menyempatkan diri untuk nge bioskop gitu ya, nyambangi bioskop untuk menonton.
0: Kamu menonton apa kemarin?
1: Ghost in the Cell. Agak ini ya, agak sedikit terlambat untuk Ghost in the Cell.
0: Gak apa-apa, ada kata terlambat untuk menonton film. Kenapa?
1: Karena baru sempat nih kemarin.
0: Iya, enak banget aku belum ada waktu lagi buat nonton. Sedih banget, padahal aku pingin banget nonton Ghost in the Cell.
1: Emang problematika kita itu kayak kapan dan kapan gitu.
0: Iya, padahal bioskop mah deket-deket aja.
1: Iya, kayak gitu ya. Motoran juga bisa nyampe cepet gitu ya.
0: Gak usah motoran, jalan kaki pun bisa banget. Pro 2. Cuman kayak rasa malas ini sangat-sangatlah besar gitu ya. Tapi iya, kalau misalnya kita ngomongin tentang dunia perfilman,
1: pastinya kita juga punya beberapa informasi gitu ya.
0: Beno.
1: Untuk melengkapilah ini dunia-dunia perfilman.
0: Betul, dan kita punya beberapa informasi dari dunia film gitu ya. Especially buat kamu yang suka nonton film horor.
1: Apalagi di Indonesia pasti banyak banget peminat film horor ya.
0: Benul, apalagi yang kayak kemarin film horor dari Korea, Salmokji.
1: Oh
0: itu kayaknya bagus sih.
1: Aku belum sempat nonton sih.
0: Ayo,
1: tapi aku pingin banget.
0: Apa kita pulang ke sini kita nonton aja gimana? Karena aku emang pingin banget nonton itu. Maksudnya kayak ya udah deket aja kan di sini bisa.
1: Ya, di deket gitu. Sini lah ya.
0: Betul. Dan kalau kita ngomongin tentang nggak film horor itu, entah kenapa rasanya tuh kayak rasanya tuh kayak cocok banget ditonton bareng-bareng sama teman-teman gitu ya, apalagi waktu liburan.
1: Itu
0: tuh sekarang belum waktunya liburan, tapi kemarin sempat libur panjang.
1: Karena kan kalau misal liburan ini pasti temennya juga libur gitu kan biasanya.
0: Benul.
1: Jadi kalau misal pas weekday susah nemu tanggal atau susah nemu jam yang emang cocok sama-sama free gitu ya. Jadi kan kalau liburan bisa sama-sama free gitu. Jadi bisa langsung aja di sempetin gitu.
0: Betul, apalagi nanti di tanggal 27 kan lang ini Idul Adha gitu, waktunya liburan juga gitu ya.
1: Tanggal merah lagi nih.
0: Betul, waktunya gitu teman Pro 2.
1: Wayai.
0: Benar banget teman Pro 2. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, masih bareng sama Vira dan juga Tania di Spada gitu ya. Buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di
1: 8.9 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Yang teman berdua masih barengan sama Vira dan juga Trendia gitu ya di pada kali ini.
1: Betul.
0: Dan sesuai janji kita tadi gitu ya.
1: Iya, tentang perfilman duniawi ini.
0: Benul. Kita punya rekomendasi film horor gitu ya buat kamu yang emang suka banget sama nontonin film horor, especially film horor dari Korea. Pro 2 gitu ya. Karena film horor dari Korea Selatan aka ada Gonjiam Haunted Asylum kembali menjadi perbincangan menjelang hadirnya remake Indonesia yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan film ini memang udah dirilis gitu ya di tahun 2018 kemarin. Kemarin? Wow, kayak kemarin banget gitu ya. Dan memang film Gonjiam sendiri dikenal sebagai salah satu film horor paling mencekam berkat konsep realistis dan juga atmosfer terornya yang juga cukup intens sama Pro 2.
1: Jadi Gonjiam Haunted Asylum ini mengambil inspirasi dari Rumah Sakit Jiwa Gonjiam di Gwangju di Korea Selatan ya. Dan tempat tersebut ini pernah masuk ke daftar 7 tempat terangker di dunia nih. Dan itu juga dari versinya CNN World gitu ya, karena bangunannya ini yang terbengkalai sejak tahun 1996 teman Pro 2. Dan film ini itu mengikuti sekelompok vlogger gitu ya dari kanal Horror Times yang mereka nekat gitu untuk melakukan siaran langsung dari rumah sakit tersebut. Dan mereka ini kayak coba-coba untuk mengungkap misteri kamar 402 yang dikenal enggak pernah bisa dibuka gitu.
0: Oke, dan salah satu kekuatan utama dari film ini sendiri terletak pada penggunaan teknik found footage gitu ya teman Pro 2, dan juga sudut pandang orang pertama aka POV gitu ya. Kamera yang dipasang langsung di tubuh para pemain juga membuat menonton seolah ikut berada di dalam lorong rumah sakit yang menyeramkan gitu teman Pro 2. Selain itu, Gonjiam Haunted Asylum juga minim menggunakan musik latar. Film lebih banyak mengandalkan suara nafas gitu ya, langkah kaki sampai bunyi-bunyi misterius buat membangun ketegangan yang terasa lebih realistis nih. Jadi kesuksesan film tersebut juga terlihat dari pencapaian di box office Korea Selatan gitu ya. Pada hari penayangannya aja Gonjiam berhasil menarik sekitar 198.000 penonton menurut data Korean Film Council teman Pro 2.
1: Dan jumlah tersebut ini bahkan melampaui beberapa film horror Hollywood yang populer gitu seperti Annabelle, terus ada Get Out hingga The Conjuring yang dalam pasar ini yang sama gitu ya. Dan pencapaian ini membuat Gonjiam ini dikenal luas sebagai salah satu film horror Asia paling sukses secara global teman Pro 2. Dan popularitasnya kini berlanjut gitu ya lewat remake Indonesia yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea. Dan film tersebut ini akan tetap mengangkat misteri kamar 402 di rumah sakit yang terbengkalai dengan nuansa horor lokal khas Indonesia nih kali ini. Dan film ini diproduksi oleh rumah produksi MD Pictures yang berkolaborasi dengan Umbara Brothers Film dan Big House Films. Dan ini digarapannya oleh Anggi Umbara, serta naskahnya ini ditulis oleh Lili Laila. Jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini akan dibintangi oleh Arbani Yasis, terus ada Elang Gibran, Diandra Aga Tata, Lea Shia Rachel, Ailana Fusil, hingga kreator konten Jang Hansol nih.
0: Mas Hansol gitu ya.
1: Mas Hansol, orang Korea yang medok.
0: Dan film 402 Rumah Sakit Angker Korea sendiri dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 9 Juli mendatang teman Pro 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang Gonjiam sendiri gitu ya, yang versi aslinya, versi Koreanya, itu memang bikin agak traumatik sih.
1: Jujur aku belum nonton sih Gonjiam ini. Aduh, kayaknya aku harus nonton dulu deh ya Gonjiam ini.
0: Harus nonton sih, kamu harus nonton yang versi Korea dulu sama langsung kamu susul versi Indonesianya gitu.
1: Biar bisa lengkap gitu ya, dua versi nonton semua gitu.
0: Benar banget teman Pro 2 gitu ya. Dan kamu jangan kemana-mana, sebab sesaat lagi kita masih bakal kembali gitu. Ya barengan Vira dan juga Tania di sini dengan berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di
1: 87,9 teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengundurkan diri di Senin hari ini ya, dan kamu udah ada plan mau kemana gitu. Jadi kali ini kita bakal memberikan informasi gitu mengenai cuaca di Malang hari ini, teman Pro 2.
1: Yes, dan kita sudah terhubung dengan forecaster kita dari BMKG. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Retno.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Retno?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Setelah ini ya, kemarin long weekend ya.
0: Betul.
2: Lumayan. Jadi semangat.
1: Apakah Bu Retno juga ikutan liburan kemarin?
2: Oh iya, kemarin kebetulan juga saya libur. Gitu.
0: Oh alhamdulillah mendapatkan libur ya.
2: Iya.
1: Jadi energi badannya udah kembali lagi. Ini udah semangat lagi ya Bu ya.
2: Iya. Benar.
0: Di Senin hari
2: banget,
0: ini.
1: Iya. Ini Bu. Gimana nih perkiraan cuaca hari ini di wilayah Malang dan juga sekitarnya?
2: Baik, cuaca hari ini diprediksi umumnya berawan ya. Namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan ringan, terutama di sore hari di sebagian wilayah Malang Raya, khususnya di Kota Batu maupun di sebagian Kota Malang dan sebagian Kabupaten Malang. Seperti itu. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Untuk angin diprediksi dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian Mbak.
0: Okay. Jadi tetap berawan tapi nanti bakal ada hujan ringan gitu ya mungkin Bu.
2: Iya, ada potensi hujan ringan di siang hari seperti itu.
0: Lalu mungkin ada gak sih Bu untuk hari ini untuk peringatan dini dari BMKG gitu, atau mungkin apa sih yang perlu disiapkan sama teman-teman Pro 2 mungkin kalau misal mau keluar gitu, gimana Bu?
2: Iya, karena hari ini masih ada potensi hujan ya Mbak, tentunya perlu disiapkan juga bersiap-siap saja, sediakan payung, kemudian jas hujan untuk teman-teman Pro 2 yang ini ya, yang apa berencana melakukan kegiatan di luar ruangan seperti itu. Kemudian terus update informasi perakiraan cuaca maupun informasi peringatan dini dari BMKG di info BMKG maupun di web resmi yang dari BMKG seperti itu.
0: Oke.
2: Karena iya, karena apa namanya, meskipun kita akan memasuki musim kemarau, namun demikian cuaca kan ini ya dinamis ya.
0: Betul.
2: Jadi bisa berubah setiap saat seperti itu.
0: Okay.
2: Untuk itu siap-siapnya seperti itu.
1: Oke. Jadi buat teman Pro 2 yang ada berkegiatan di luar ruangan di hari ini gitu ya, harus siap-siap selalu memakai sunscreen ya Bu.
0: Betul.
1: Berarti ya.
2: Iya benar sekali Mbak, karena kalau siang kan ini ya lumayan terik ya.
1: Betul. Panasnya lumayan kentang juga ya Bu ya.
2: Iya, iya, hot potato.
1: Hot potato banget.
2: Udah gitu juga ini ya, minum air putih yang cukup untuk menghindari dari dehidrasi seperti itu.
0: Betul. Tuh teman Pro 2 didengerin ya. Harus banyak-banyak minum air putih.
1: Air putih dibanyakin, jangan minuman-minuman berperasa yang kuat banget gitu.
0: Apalagi yang manis-manis gitu ya.
1: Betul.
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Oke deh Bu Retno, terima kasih atas informasinya di pagi hari ini.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak Bu Renal sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama teman Pro 2 di sini. Oke, teman gitu. Pro 2. Jadi kesimpulannya di hari ini walaupun panas tapi ini ya cuacanya tidak menentu gitu. Jadi
1: betul,
0: buat kamu yang mau keluar-keluar mungkin bisa tetap ini sih bawa jaga-jaga, bawa mungkin bawa payung atau bawa jas hujannya.
1: Betul.
0: Tetap taruh di jok aja enggak apa-apa.
1: Bener, itu buat jaga-jaga tapi yang pasti kamu harus pakai sunscreen.
0: Betul.
1: Teman Pro 2, untuk melindungi kulit kamu gitu ya dari UV jahat.
0: Karena bikin kering juga ya panas-panas ini.
1: Bener.
0: Di apalagi di muka ini.
1: Selain di muka, di badan, especially di tangan, di kaki buat kamu yang
0: emang apa, kulitnya ini ya kering terus bisa sensitif.
1: Betul.
0: Itu biasanya bisa sampai yang kayak ngelupas gimana ya, kayak kering yang sampai Belum mengelupas sih. Gitu loh. Dan itu kan kayak nggak enak banget ya rasanya kalau sampai

0: kena sunburn apalagi. Aduh, tuh sakit banget, nyelekit banget.
1: Aduh, itu kayak enggak bisa ngapa-ngapain, kayak kena air aja sakit gitu. Apalagi kamu mau beraktivitas sebelum Pro 2. Aduh, itu pasti bakal menghambat banget sih. Oh, itu kalau gitu ya, jangan dilupakan.
0: Betul.
1: Kata-kata kita tadi, kita sunscreennya jangan lupa dipakai.
0: Minum air putih.
1: Minum air putih yang banyak. Jangan lupa pakai hand body juga gitu. Usahain yang ada UV-nya. UV filter,
0: Terus ada SPF-SPF-nya juga kalau bisa ya.
1: Benar. Dan juga jangan lupa untuk selalu siap sedia payung dan juga jas hujan kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ya, 22 kita masih barengan sama Tania dan juga Vira di Spadah kali ini ya Tomomro 2.
1: Yep.
0: Dan kali ini aku sama Vira mau melanjutkan informasi kita tadi mengenai perfilman gitu ya. Apa sih yang bisa kamu tonton dalam di dekat-dekat ini gitu ya mungkin ya. Dan kali ini ada proses untuk pencarian pemeran baru James Bond nih yang udah resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Dan ini melansir dari Variety, studio tersebut ini mulai menggelar audisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencari sosok pengganti Agen 007 Taman Pro 2.
1: Yap, dan dalam proses pencarian itu sendiri gitu ya, Amazon MGM Studios menggandeng casting director ternama yaitu ada Dina Gold gitu ya. Dia juga dikenal berpengalaman menangani franchise besar kayak Game of Thrones, The Crown, sampai sejumlah film Star Wars The Force Awakens. Dan pihak studio juga menyebut pencarian pemeran baru Bond saat ini tengah berjalan gitu ya. Mereka juga memastikan bakal membagikan kabar terbaru kepada para penggemar ketika waktunya sudah tepat.
0: Dan nama Dina Gold ini dinilai cocok gitu ya untuk proyek besar tersebut karena pengalamannya yang membangun karakter dalam franchise ini juga populer gitu ya di dunia ini. Dan ia juga sebelumnya juga dikenal sebagai sosok yang memilih Daisy Ridley untuk memerankan Rey dalam Star Wars The Force Awakens Taman Pro 2. Dan film Bond terbaru ini nantinya akan disutradarai Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival, dan juga Sicario Taman Pro 2. Dan sementara posisi produser ini nanti akan diisi oleh Amy Pascal dan juga David Heyman.
1: Dan naskah film juga bakal ditulis oleh Stephen Knight gitu ya. Dia adalah kreator serial dari Peaky Blinders. Tanya LaPointe juga bakal bergabung sebagai produser eksekutif nih. Dan sejak kabar pencarian Bond baru ini muncul ke permukaan gitu ya teman Pro 2, ada sejumlah nama aktor mulai ramai nih diperbincangkan oleh para penggemar. Ada beberapa di antaranya itu ada Jacob Elordi, Callum Turner, hingga Aaron Taylor Johnson. Dan sebelumnya karakter James Bond sendiri yang pernah diperankan sejumlah aktor ikonik gitu ya, seperti ada Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, hingga one and only Daniel Craig. Ini emang paling ini banget ya.
0: Paling iconic ya, iconic si dia ini.
1: James Bond kayak James Bond sama Daniel Craig ini kayak
0: udah kayak satu. Nyatu lah itu. Kalau misal menyebutkan James Bond, yang dipikir di otak itu pasti yang
1: Daniel.
0: Iya betul.
1: Si mata biru itu.
0: Benar.
1: Yang terang banget gitu teman-teman.
0: Lagi. Dan pihak studionya juga menegaskan mereka ini ingin mempersiapkan babak baru franchise Bond dengan penuh kehati-hatian dan juga rasa hormat terhadap warisan karakter tersebut gitu ya. Dan hingga kini jadwal perilisan film terbaru untuk James Bond ini masih belum diumumkan teman-teman.
1: Tapi kita udah sangat-sangat menunggu gitu ya, siapa nih kira-kira yang bakal
0: akan melanjutkan legacy James Bond ini.
1: Betul.
0: Apalagi itu ada satu nama disebut ada Jacob Elordi. Tapi kayak cocok nggak ya dia kalau jadi James Bond?
1: Oh, kita belum tahu nih.
0: Iya sih.
1: Karena kemampuan acting orang kan beda-beda.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kita juga bukan si Nina Gold gitu yang bisa melihat. Kayaknya
0: bukan
1: iya,
0: kita yang mengaudisi ya.
1: Benar-benar. Tapi ada juga satu nama yang mencuri perhatian, Aaron Taylor Johnson. Mana tuh Pro 2? Kayaknya dia bisa.
0: Bisa
1: deh.
0: Sih, bisa. Karena kayak gimana ya? Untuk sebenarnya kan si Daniel Craig ini udah sangat amat nempel gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan James Bond. Jadi semoga nanti kedepannya aktor yang akan mewarisi lah turunan dari James Bond yang baru ini bisa juga melekat gitu sama nama James Bond ini sendiri.
1: Bener, bahkan meskipun si Daniel Craig lagi bukan memerankan si James Bond gitu ya, dia kan juga ada di Knives Out tuh.
0: Betul.
1: Itu rasa-rasanya kayak aneh banget. Kayak James Bond kamu ngapain dengan bajunya dia yang warna-warni itu. James Bond kenapa tiba-tiba ada di sini?
0: Kayaknya gitu. Ini bukan James Bond yang aku kenal.
1: Iya. di mana aksi-aksimu itu? Tapi sama-sama keren sih karakternya, cuman kayak agak ada yang beda.
0: Betul,
1: gitu. Betul,
0: karena kita udah terbiasa ngelihat dia jadi James Bond gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi waktu dia apa sih namanya?
1: Memerankan.
0: Memerankan sesuatu yang baru dan juga beda sama dia yang sebelumnya, kayak sesuatu yang baru nih.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi kalau melihat banyaknya beberapa nama yang mulai diperbincangkan, kayak Jacob Weller di Callum Turner sampai Aaron Taylor Johnson, menurut kamu teman Pro 2 mana nih
0: yang paling cocok gitu ya untuk memerankan James Bond ini?

salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: Ya, Kumpul 2 masih di 87,9 dan juga masih bareng sama Tania dan juga Vira di sini di Spada Kumpul 2.
1: Yes, bener banget ya. Dan kita punya informasi menarik gitu ya, especially buat kamu para pecinta K-pop.
0: Betul, karena lagi-lagi ada yang mau
1: mampir
0: gitu ya.
1: Betul. Apalagi kamu yang termasuk YG family.
0: Nah, ini dia.
1: Ini ada adik bontot kalian yaitu ada Baby Monster gitu yang udah merilis detail harga tiket konser mereka buat tour dunia Chom di Jakarta Teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut juga langsung disambut antusias gitu ya oleh para penggemarnya yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan itu.
0: Dan konser Baby Monster ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada hari Sabtu di 17 Oktober 2026. Dan nanti rundown-nya startnya di 18.30 gitu ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan Jakarta ini menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian Tour Dunia 2026 hingga 2027 si Baby Monster di Asia dan juga Oceania.
1: Ya, dan selain merilis seating plan, promotor ini juga mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefits gitu ya yang bakal didapat oleh para penontonnya. Ada beberapa kategori VIP bahkan menawarkan akses soundcheck hingga fasilitas lounge eksklusif Demam Pro 2.
0: Wow.
1: Dan untuk harga untuk yang ada di VIP box gitu ya. Ini yang Monsties VIP Box ini ada di 4.150.000.
0: Terus untuk VIP Soundcheck A and B ini di 3.500.000. Terus di Cat 1 ada di harga 3.150.000. Terus di Cat 2 ada 2.400.000. Terus di Cat 3A dan juga 3B tapi dengan restricted view gitu ya. Ini dibanderolnya di 1.400.000. Kalau di Cat 4A dan juga 4B ini juga masih restricted view tapi ini di harganya 1.100.000 teman Pro 2.
1: Yes.
0: Jadi tiket Baby Monster ini dibanderolnya start dari 1.100.000 sampai di 4.150.000.
1: Yes, itu sebelum tax DLL gitu ya teman Pro 2.
0: DLL.
1: Benar, banyak banget DLL-nya soalnya.
0: DSB.
1: DSB benar. Montis VIP box Cat 1 sampai Cat 4 sendiri adalah number seating. Jadi sementara VIP soundcheck ini festival standing gitu ya Teman Pro 2 atau berdiri di area festival.
0: Betul.
1: Jadi pemegang tiket VIP soundcheck bakal mendapatkan sejumlah keuntungan tambahan mulai dari akses soundcheck party sebelum konser, jalur masuk lebih awal, ada photo card eksklusif sampai merchandise khusus buat VIP. Tapi kenapa kalau VIP box Montis bakal dapat juga nggak sih untuk merchandise kayak gitu, photo card?
0: Harusnya dapat juga nggak sih, kan dia juga yang paling mahal gitu kan.
1: Oh, jadi iya, mereka dapat lebih gitu ya.
0: Jadi di kategori Monsis VIP Box ini juga menawarkan benefit tambahan yaitu akses lounge khusus, terus ada photo booth, refreshment, juga ada exclusive suit bersama tempat Pemroh 2. Jadi seluruh kategori VIP ini juga turut mendapatkan akses soundcheck sebelum konsernya dimulai tempat Pemroh 2.
1: Oke, wah menarik banget nih ya yang Montis VIP Box. Kamu bisa foto booth, ada refreshmentnya juga, bisa nyemil minum-minum gitu
0: lebih
1: ya.
0: Lebih eksklusif gitu ke rasanya ya.
1: Lalu juga ada suite-nya yang bareng-barengan dan kamu bisa menikmati soundcheck itu sambil duduk manis.
0: Betul,
1: menikmati
0: tinggal
1: air minum,
0: tinggal
1: kamu
0: duduk terus nonton terus dapat makan, dapat jajan, dapat minum
1: and you. Belum banget. Dan harga tiket tersebut juga memang masih belum termasuk pajak pemerintah gitu ya teman Pro 2. 10% platform fee, 6% dan juga biaya tambahan DLL. Promotor juga mengingatkan bahwa layout setting ini masih dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan produksi ini.
0: Itu dia ya yang tadi kita maksudkan biaya DLL itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, itu kan banyak kan ekor-ekornya di belakang.
0: Nah itu dia, mungkin
1: gitu
0: nanti kamu bisa menghitung sendiri sendiri lah nanti kira-kira hasil akhirnya berapa gitu. Dan penjualan tiket ini akan diawali dengan registrasi Monstis membership di Weverse pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2026.
1: Hari terakhir.
0: Dan setelah itu Weverse Fan Club Presale akan berlangsung pada 4 Juni dan sementara penjualan umumnya nanti dibuka mulai 5 Juni pukul 12 waktu Indonesia bagian barat teman Pro 2. Dan seluruh tiket konser Baby Monster ini hanya tersedia melalui situs resmi penjualan yaitu di babymonsterinjakarta2026.com. Dan konser ini dipromotori oleh Live Nation dan TEM Presents bersama YG Entertainment.
1: Kayak itu teman Pro 2 gitu ya. Kalau kita ngomongin YG memang agak ngebas suaranya.
0: Harus gitu ya.
1: Benar gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu nih ya yang udah mau kira-kira bakal beli yang Monty's VIP box bisa langsung cus aja.
0: All in aja gitu.
1: Langsung all in aja teman Pro 2. Tenang aja, duit masih bisa dicari. Tapi Baby Monster ke Jakarta kapan lagi?
0: Betul.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya, cepet sih. Tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi, semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya? Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya? Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Sebuah lagu datang dari Bad The Bunny 92 dengan Nueva Yo.
1: Semua lagu Bad Bunny itu benar-benar membangkitkan energi banget sih menurutku.
0: Benar, benar. Apalagi yang Nueva Yo ini ya 92. Buat kamu mungkin yang gak familiar dengan lagu-lagu dari Bad Bunny, especially yang berjudul Nueva Yo. Jadi Nueva Yo sendiri itu adalah New York, tapi kayak orang-orang Spanish kayak gitu ya, orang-orang Puerto Rico especially mereka menyebut New York itu Nueva York gitu. Dan ternyata aku tuh baru tahu karena kemarin kan Bad Bunny jadi ini apa ya, di acara football itu kan,
1: halftime itu ya,
0: di halftime itu kan. Nah ternyata orang-orang New York gitu ini kak volumenya dikecilin kak, suara Anda gede ya.
1: Pada yang berdiskusi di sini
0: tiba-tiba ada suara gitu di belakang, jadi agak kaget ya. Jadi ternyata orang ada scene di mana di halftime ini itu ada mereka bilangnya nona, bukan nona ya, kayak nenek gitu loh, tapi bahasa Spanyol kayak gitu. Ternyata nenek ini memang ikonik banget di kalangan mereka gitu yang bekerja di New York, karena memang dia itu menjual hotdog ikonik gitu. Jadi orang-orang New York itu pasti tahu orang ini, dibilang kayak gitu.
1: Jadi udah emang terkenal gitu, udah famous banget ini.
0: Bener, bisa dibilang kayak gini. Aku encen gak famous tapi wong tapi wong famous sendiri sih gak kenal aku.
1: Aduh, itu mah another level of famous ya.
0: Benar.
1: Jadi dia orang famous aja tahu aku loh gitu.
0: Kamu gak tahu aku juga gak apa-apa, tapi wong famous sendiri sih gak tahu aku gitu.
1: Aduh, aku jadi bayangin si nenek-nenek itu berbicara seperti itu dengan berbahasa Jawa.
0: Kayaknya itu gak impossible sih kak gitu ya, memproduksi. Tapi gitu ternyata lagu Bad Bunny sendiri itu mengangkat gitu ya, mengangkat Puerto Rico dan juga teman-teman yang lain gitu. Karena memang sempat ramai juga kan perbincangan-perbincangan tentang rasisme ini, especially ICE memproduksi ya.
1: Kemarin itu benar-benar di acara apa ya, atau di Grammy ya, waktu itu waktu yang ada banyak seleb yang pakai itu di acara apa ya, Grammy
0: kayak gitu teman pro dua ya. Kalau kita ngomongin tentang negara gitu ya, Indonesia sendiri juga negara yang besar. Betul. Dan yang pasti gonjang-ganjingnya itu ada banget.
1: Karena kalau keberagaman, kita kan beragam banget ya. Betul. Seberagam itu. Jadi ya gimana ya untuk memanage sebuah keberagaman yang sangat amat besar di Indonesia ini juga cukup sulit gitu ya.
0: Benar, jadi memang harus ada gotong royongnya gitulah ya, melakukannya dengan bersama-sama. Betul. Nih. Dan kalau kita ngomongin tentang Indonesia, selalu ada aja informasi-informasi terbaru gitu ya.
1: Pastinya sih. Jadi pastinya nanti setelah ini aku dan juga Vira bakalan memberikan informasi-informasi seputar di dunia Indonesia kita tercinta ini teman Pro 2.
0: Ya, jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di
1: 87,9 teman terbaik kamu.

0: Rasanya pengen menghilang aja nih dari bumi ini.
1: Pernah gak sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini spontan terucap saat kita di posisi yang kurang menyenangkan. Seperti dalam kondisi sedih, malu, dan sebagainya. Yang mendorong diri sendiri bermetafora mengatakan hal ingin menghilang dari muka bumi ini. Bagi beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, fenomena menghilang dari kehidupan sosial masih dianggap aneh dan tabu, atau bahkan melanggar hukum. Tapi hal itu tidak berlaku di Jepang. Orang-orang bisa dengan mudah tiba-tiba menghilang dan bahkan difasilitasi oleh perusahaan. Iya, fenomena menghilang tanpa jejak ini disebut dengan Johatsu. Johatsu secara harfiah bisa diartikan dengan penguapan atau menghilang. Jadi secara umum, Johatsu mengacu pada orang-orang di Jepang yang sengaja menghilang atau melenyapkan dirinya sendiri dari kehidupannya yang lama. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, seperti masalah rumah tangga, persoalan, ekonomi, depresi, kejenuhan dalam rutinitas, atau pernikahan yang tidak harmonis. Dan perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi bertugas untuk mengurus dan memberikan fasilitas bagi orang Jepang yang akan menghilang dari kehidupan lamanya. Selain itu, undang-undang di Jepang memang sangat menjunjung tinggi privasi atau nilai-nilai privat bagi seluruh warga negaranya. Ya, namun selama pelaku Johatsu tidak melakukan tindak pidana berat atau terjerat kasus hukum lainnya. Namun fenomena Johatsu di Jepang akan meninggalkan pertanyaan dan kesedihan bagi orang lain. Setiap manusia tentunya memiliki masalah, namun menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut masih bisa menjadi jalan terbaik yang bisa dilakukan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya

0: Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira dan juga Tania gitu ya di Spada kali ini. Dan kita punya informasi datang dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah, yaitu Heri Wibowo, menjelaskan tren pendakian ilegal ini meningkat secara signifikan, teman Pro 2. Menurutnya pendaki ini nekat menerobos kawasan Merapi akibat faktor FOMO gitu ya. Dan juga pengaruh dari konten media sosial yang mendorong resiko keselamatan mereka nih. Dan menurutnya mayoritas pelaku pendaki ilegal ini mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan maupun media sosial, teman Pro 2. Selain itu memang banyak banget diantaranya tidak ingin tertinggal tren gitu ya, yang sedang ramai di kalangan anak muda.
1: Jadi ini ada sebanyak 60 pendaki ilegal yang tercatat untuk mencoba naik ke Merapi gitu ya. Jadi ini untuk hanya demi konten dan pengalaman pribadi yang menantang gitu, teman Pro 2. Dan Pak Heri ini juga menekankan gitu ya, bahwa mayoritas pelaku ini merupakan pelajar dan juga mahasiswa berusia sekitar 15 hingga 25 tahun. Dan menurutnya nih, keinginan menonjol di media sosial inilah yang membuat mereka-mereka ini ingin mengabaikan peringatan resmi terkait status gunungnya, teman Pro 2. Dan dia juga menjelaskan gitu ya, para pendaki yang diamankan ini kemudian diperiksa dan juga diwawancarai oleh petugas. Dan langkah tersebut ini dilakukan untuk mengetahui alasan mereka tetap mendaki Gunung Merapi meski kawasan itu telah lama ditutup, teman Pro 2.
0: Ya, selain itu beliau juga menambahkan bahwa pihak keluarga dan juga sekolah juga memiliki tanggung jawab buat mendidik gitu ya. Dia berpendapat bahwa pihak masyarakat lokal harus ikut berperan karena fenomena ini tuh menyebar secara luas gitu loh.
1: Betul.
0: Dan beliau juga menyebut bahwa petugas melakukan patroli rutin menggunakan CCTV dan juga jalur monitoring gitu ya, buat mengidentifikasi para penyusup ini. Dan menurutnya meskipun tindakan ini menyulitkan pendaki ilegal, resiko kecelakaan tetap tinggi di zona siaga, teman Pro 2. Jadi beliau juga menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap pelarangan pendakian dan juga konsekuensi serius jika mengabaikan protokol keselamatan. Betul. Karena edukasi persuasif dan juga sanksi sosial efektif menekan perilaku nekat para remaja ini di Merapi, teman Pro 2.
1: Nah itu dia, makanya ya kita tuh janganlah FOMO-FOMO kayak gitu.
0: Betul. Jadi media sosial ini juga memang harus disaring lagi gitu ya, teman Pro 2. Nggak semua hal yang memang lagi happening itu bisa kamu lakukan.
1: Iya
0: gitu.
1: Jadi nggak semua hal tuh harus diikutin kok, teman Pro 2. Jadi kalau kamu merasa tertinggal, udah enggak, kamu nggak tertinggal kok.
0: Betul
1: gitu.
0: Kamu tuh nggak tertinggal, Merapi tuh tetap di situ, teman Pro 2.
1: Nggak akan pindah gitu.
0: Iya. Dan ini juga nggak berlaku cuma di Merapi aja gitu ya. Kayak kemarin yang ada gunung meletus, yaitu Gunung Halmahera yang ada di Maluku Utara, teman Pro 2, dan membuat ada WNA ya, dua WNA asal Singapura dan juga satu WNI ini kena, pokoknya dia tuh habis.
1: Iya, ada kena imbasnya lah dari melanggar peraturan-peraturan itu.
0: Betul,
1: tadi.
0: Betul, karena gunungnya langsung meletus, teman Pro 2. Jadi tim SAR cuman bisa menyelamatkan apa? Tulangnya aja. Dan tulangnya itu bersih banget.
1: Nah kalau kayak gitu kan, ini ya, jadi orang tua kamu mungkin itu kan.
0: Benar.
1: Jadi apa sih namanya, kayak nelongso gitu, apa ya,
0: sedih gitu ya, kepikiran, aduh anak aku gimana, dia ditelepon gak bisa, ternyata tiba-tiba orang tua kamu yang dapat telepon dari polisi kan, atau tim SAR, halo ini benar nomornya ibu ini,
1: itu pas langsung dek
0: mak tek gitu sih, teman Pro 2. Aduh jangan ya.
1: Iya, jadi nanti kalau misal kamu mau daki-daki biar bisa cari gunung yang emang buka treknya.
0: Betul.
1: Jadi janganlah melanggar peraturan, kalau memang lagi ditutup ya cari aja gunung yang lain gitu, teman
0: Bener.
1: Pro 2.
0: Benar, jangan cuman mau pakai template gitu ya. Template capcut kamu, teman Pro 2, kamu kayak wes ayo wes gas aja, jangan.
1: Itu dia.
0: Better kamu mencari gunung-gunung yang sesuai dengan kemampuan kamu, itu harus sih.
1: Iya, biar kamu juga harus tahu kemampuan diri sendiri gimana.
0: Benar. Dan juga kalau misalkan kamu mau naik gunung, jangan langsung yang gunung tinggi banget kayak Merapi Kopi Rinjani.
1: Karena, betul, gitu, karena sana. Kamu harus terbiasa dulu lah, cari dulu gunung-gunung yang pendek-pendek gitu.
0: Betul,
1: mungkin.
0: Especially buat kamu teman Pro 2 yang memang lagi kuliah gitu ya di Kota Malang, kamu bisa kok naik-naik ke gunung-gunung yang kecil dulu, kayak
1: Bukit-bukit itu juga masih bisa tuh. Kan masih tetap trekking kan kalau di bukit.
0: Benar, itu masih olahraga badan kamu teman Pro 2 ya. Jangan dipaksakan lah.
1: Betul.
0: Gitu. Ini kita malah marahin mereka nih.
1: Ini kita jadi motivator nih.
0: Iya, tiba-tiba jadi motivator karena memang gedek banget kadang kalau melihat para remaja-remaja tanggung ini.
1: Remaja tanggung.
0: Dan remaja-remaja ini kayak aku bisa kok gitu. Enggak, jangan teman Pro 2 ya.
1: Jangan memaksakan diri sendiri lah.
0: Iya, dan jangan menjadi beban gitu ya, beban teman-teman kamu satu tim. Betul. Dan juga menjadi tanggung jawab tim SAR.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng Alvira dan juga Tania. Begitu ya teman Pro 2 di Sevada gitu. Dan kita habis dengerin lagunya 21 yang Come Back Home. Kalau kita ngomongin tentang Come Back Home teman Pro 2, biasanya nih kamu kalau misalkan habis liburan, Come Back Home-nya naik apa?
1: Nah kan kebetulan kemarin juga ini ya, habis long very long weekend. Jadi kemarin kamu comeback-nya naik apa nih teman Pro 2? Karena ini ada pemerintah ini memastikan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat ini dilakukan secara hati-hati dan juga terukur teman Pro 2. Ini dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah teman Pro 2. Dan demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Jakarta pada hari Minggu 17 Mei ini. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut ini merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional.
0: Yes, AHY juga menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan gitu ya antara keberlangsungan industri penerbangan dan juga keterjangkauan harga buat masyarakat nih. Karena menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah ini juga masih memengaruhi berbagai sektor ekonomi nih, termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut juga mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar F2, teman Pro 2. Pemerintah juga memahami gitu ya kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan juga Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional nih. Dan sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan gitu ya, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah.
1: Betul, karena ini juga pemerintah terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan Maskapai untuk memastikan penyesuaian harga ini tetap berada di dalam batas wajar gitu ya teman Pro 2. Dan koordinasi ini dilakukan guna untuk mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia. Dan AHY ini juga berharap situasi geopolitik di Timur Tengah ini juga segera membaik gitu ya, agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan ini juga dapat berangsur menurun. Karena ya, sebelumnya ini Kementerian Perhubungan telah menyesuaikan besaran full surcharge angkutan udara sebagai respons fluktuasi harga aftur. Dan kebijakan tersebut diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yaitu Lukman F. Laisa ini menjelaskan persentase surcharge ini tertinggi berkisar antara 10% hingga 100% dari tarif batas atas teman Pro 2. Dan hal ini juga menyesuaikan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan.
0: Yes, dan langkah ini juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara biaya operasional dan juga keterjangkauan tarif buat masyarakat nih, sehingga kenaikannya ini tidak membebani calon penumpangnya gitu.
1: Betul,
0: teman Pro 2. Ya mau gimana lagi gitu ya, geopolitiknya
1: kondisi
0: lagi
1: ini lagi begini
0: di Timur Tengah gitu,
1: gitu
0: ya, especially teman Pro 2 ya, kita doakan aja semoga cepat membaik.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: kembali normal lagi semoga ya.
0: Betul, dan juga semoga di Indonesia juga gitu semakin membaik juga.
1: Amin,
0: gitu ya,
1: disegerakan aja lah pokoknya.
0: Betul. Dan gak kerasa udah mau jam 10 aja. Ini saatnya Tania dan juga Vira pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2.
1: Benul, karena kami juga udah nemenin kamu dari tadi di jam 5 pagi ya. Kita bangun pagi nih untuk kamu semua teman Pro 2 di hari Senin ini yang habis, yang kalian ini habis long weekend gitu ya. Tapi kita tetap semangat gitu dalam menemani kamu semua teman Pro 2.
0: Betul banget. Tapi kamu jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada Lita, Savana Lita yang bakal menemani kamu teman Pro 2.
1: Betul. Kalau gitu Tania pamit undur diri dulu.
0: Vira pamit. Bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang dipicu pertemuan lempeng tektonik dan aktivitas patahan lokal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Ade Rico Cardoso, mengatakan selama periode 8 hingga 14 Mei tercatat 226 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Menurutnya, aktivitas gempa bumi di wilayah Jawa Timur masih dipengaruhi pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia serta aktivitas sesar atau patahan lokal di daratan Pulau Jawa. BMKG mencatat gempa bumi yang terjadi selama periode tersebut didominasi gempa dangkal. Dari total 226 kejadian, sebanyak 180 gempa merupakan gempa dangkal, 45 gempa menengah, dan 1 gempa dalam. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, manajemen Arema FC menegaskan akan menggelar evaluasi total terhadap skuad Singo Edan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang tanggal 23 Mei mendatang dengan kick off pukul 19 malam. Pernyataan ini disampaikan General Manager Arema FC Yusri Nala Fitriandi. Ia menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa bakti pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir. Meski Arema FC kini menempati posisi ke-10 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jawa Timur, yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dari Persik Kediri 2-3, menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu.

0: Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya nasrani.
3: Saya hitam.
4: Saya putih.
5: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
6: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan for sure, kali ini aku bakal hadirkan salah satu single yang masuk ke akselerasi kreatif kita ya. Ini adalah program dari Perpaduan Ekonomi Kementerian Ekonomi Kreatif ya, dan juga RRI, di mana yang satu ini adalah single dari Ermukim Squad. Ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke, dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif Rap and Dance juga yang terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator. Ini diberikan kesempatan nih untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Nah, Musamus adalah sebuah mahakarya alam, maksud Safa, yang hanya dapat ditemukan di Merauke, di mana Musamus atau rumah semut ini bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, tapi tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, seperti halnya rayap-rayap Merauke. Mereka tuh bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, dan hasilnya terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, aku bakal hadirin langsung. Ini dia Ermukim Squad with Musamus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Teman Pro 2 di pagi hari ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita ya. Ini dari Mas Teo dari Magelang ya, mau request lagunya Sugi Bornean yang Asmalibrasi. Maklum, bacanya agak-agak ini ya, sulit karena mau pakai kacamata Teman Pro 2. Tunggu ini ya Mas Teo, nanti bakal aku puterin lagunya dari Sugi Bornean, seperti itu. Terus ada juga yang request dari 081376 sekian. Ini request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah ya. Alright, abis ini juga bakal aku puterin ya untuk kakak yang udah gabungan di WhatsApp kita untuk pagi hari ini. Untuk kamu juga yang pengen bergabung Teman Pro 2, request lagu favorit kamu juga bisa banget di Pro 2 Hitlist kali ini. Aku bakal nungguin sampai nanti jam 12 siang dan pastinya aku bakal hadirkan juga beberapa informasi-informasi ringan untuk menemani kamu beraktivitas dari kemarin liburnya cukup panjang gitu ya, dan tiba-tiba hari ini harus produktif lagi gitu. Semoga aja bisa tetap semangat dan juga bisa totalitas untuk hari ini. Ya, 70 gak apa-apa deh, karena kayaknya lagi jet lag juga Teman Pro 2 ya. So, ya langsung aja nih, aku bakal hadirkan Sugi Bornean spesial untuk Mas Teo yang udah bergabung di WhatsApp kita.

Perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upah

Teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Masih di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Hitlist kali ini aku juga masih bacain beberapa request yang sudah bergabung gitu ya di WhatsApp kita. Ada dari Mas Faris di Batu ini request pengen denger lagunya Ariel Noah featuring Raisa yang senang dengar suaramu. Lagu alternatifnya Bernadia yang kita buat menyenangkan. Salam spesialnya buat Kak Baga, salamnya juga buat Kak Taufik, Kak Ian, Kak Ruli, Kak Arga, Kak Ari, Kak Aji, Pak Suranto, kayak gitu. Baiklah. Jadi selain Mas Faris, teman produser sudah bergabung di Instagram kita, di question box kita gitu ya. Ini sudah ada KRRS35 sekian ya. Siang Kak, izin request Takkan Terulang dari Vanessa Z barengan sama Roni Parulian. Terima kasih. Terus ada juga In Blue, ini request lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku ya. Ada juga Tuyul Out, ngeri banget namanya Tuyul ya. Ini requestnya Vanessa sama Roni yang Takkan Terulang. Terus Salma Salsabil request dari Ciel Mitul, requestnya yang Salma Salsabil yang Hacu ya. Ada juga Molly request lagunya Mesa Hira di ujung minggu ya. Arumi request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, aku bakal list ya beberapa yang sudah bergabung di requestan kali ini. Tapi sebelum itu kita bakal puterin dulu ya beberapa single. Yang pertama ada Vanessa barengan sama Roni Parulian. Terus ada juga Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku, dan juga Cagil dari Nabila Takia. Terus juga bakal lanjut lagi dari Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin beberapa single yang satu ini ya.

0: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih doang miskin, dapet duwe keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, kapan oleh duwe akeh?
3: Din, apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duwe ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
3: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes, angkutin aja wes.
3: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kini weng cili. Wes, talah, ikut aku aja.
3: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
4: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Teman Pro 2 masih ada di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini ya. Di luar kayaknya lagi panas banget, jadi jangan sampai lupa teman Pro 2 untuk banyakin minum supaya gak sampai dehidrasi gitu ya. Karena pastinya di hari Senin ini banyak banget ya planning-planning dan juga kerjaan-kerjaan yang menumpuk ya. Oke, teman Pro 2, informasi lain ini datang dari IU, di mana Adam Entertainment menyampaikan kalau penyanyi sekaligus aktris IU ini memilih merayakan hari ulang tahunnya dengan menyumbangkan 300 juta won atau sekitar 3,5 miliar rupiah kepada kelompok rentan. Luar biasa ya, keren banget. Jadi dia berdonasi menggunakan nama IU Aina yang merupakan gabungan dari nama sang artis dan juga klub penggemar resminya yaitu Aina. Susah ya bacanya. Yang pasti Aina mengatakan 100 juta won sendiri atau sekitar 1,17 miliar rupiah diberikan kepada Asan Medical Center di Seoul, sementara masing-masing 50 juta won atau sekitar 587 juta rupiah diberikan kepada 4 kelompok amal lokal gitu, teman Pro 2. Ayu sendiri kabarnya juga udah rutin banget melakukan donasi atas nama tersebut dari berbagai kesempatan juga, kayak peringatan debutnya, ulang tahunnya, liburan akhir tahun dan lain sebagainya. Dan awal bulan ini ia juga menyumbangkan 100 juta won untuk mendukung anak-anak dan remaja pada Hari Anak, teman Pro 2. Ini salah satu hal yang sangat-sangat menginspirasi teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu gitu ya punya duit banyak dan lain sebagainya, bisa dibantu untuk orang lain gitu ya. Ini boleh banget nih untuk niru si Ayu sendiri. Luar biasa ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, aku bakal hadirin dulu single dari Ayu dengan Love Wins All. So hopefully you just love this one ya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Teman Pro 2, apakah kamu sudah sempat nonton film horor komedi Indonesia Ghost in the Cell ya? Ini kabar terbarunya, film yang satu ini mencatatkan pencapaian 3,2 juta penonton sejak debut di bioskop di tanggal 16 April lalu gitu. Produsernya Tia Hasibuan dari Kamensi Picture ini ngomongin angka tersebut per tanggal 16 lalu gitu ya. Di mana ia juga barusan aja membuka Macabre Art Installation Ghost in the Cell di kawasan Melawai, Jakarta Selatan di hari Sabtu lalu gitu. Dan bisa dikatakan teman Pro 2 ya, kalau misalnya ini dari penonton gitu ya, ini ingin supaya dari mereka, maksudnya pengen penonton untuk bisa menikmati si art installation secara langsung gitu. Ia mengatakan film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar ini melebarkan sayap ke pasar internasional dengan target penayangan di 86 negara. Produser Kamensi Picture ini mengonfirmasi kalau film tersebut sekarang udah mulai tayang di beberapa kawasan Asia Tenggara gitu ya. Ya, mulai dari Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Taiwan, dan lain sebagainya gitu. Pihak manajemen pun menargetkan proses distribusi internasional ini bakal berjalan secara bertahap juga sampai akhir tahun Taman Pro 2. Kesuksesan ini mendorong Kamensi Picture untuk langsung mempersiapkan proyek selanjutnya di tahun depan Taman Pro 2. Jadi, ia mengatakan pihak rumah produksi dia akan mengangkat cerita Ghost in the Cell ke dalam bentuk pertunjukan teater musikal. Luar biasa ya. Dan for sure tim produksi juga bakal membuka audisi umum untuk mencari para pemain baru dalam proyek musikal tersebut. Total pemain yang dicari dia belum memberitahukan teman Pro 2, yang ya pastikan harusnya katanya jumlah pemainnya untuk musikal gak bakal jauh berbeda dengan film yang sudah ada gitu teman Pro 2. Kalau misalnya dibuat jadi theatrical gitu seperti apa ya teman Pro 2? Kayaknya ketegangan itu bakal kerasa banget sih ya. Jadi luar biasa. Oke, tapi untuk kamu yang belum nonton film yang satu ini teman Pro 2, kayaknya sih harus nonton banget. Karena kalau menurut aku ini salah satu film yang oke banget. Dan it's just really nice movie. Kocaknya, komedinya kerasa banget ya. Tapi untuk horornya sih aku rasa kurang gitu. Yang kerasa adalah gore-nya teman Pro 2 ya. Terlalu banyak darah bersimbah, moncrot kemana kesana kemari gitu ya. Gemes banget rasanya. Bukan gemes, perutnya sakit, senep ya. Oke deh, ya masih film yang satu ini juga ada di bioskop, masih ada teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran masih bisa nonton film tersebut ya sampai saat ini. Jangan kemana-mana, info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu teman Pro 2 selanjutnya di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Media sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Teman Pro 2 di jam 12 lebih ini aku bakal hadirkan beberapa informasi seputar UMKM, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Di mana dari RRI.co.id diberitakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini sekarang didorong untuk memanfaatkan media digital ya secara kreatif dalam memasarkan produknya. Tapi penggunaan media sosial dan tren digital ini juga harus dilakukan secara bijak ya, tanpa mengabaikan kualitas produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi ada salah satu praktisi literasi digital, Ariton Eduardo, ini mengatakan pelaku UMKM sebenarnya boleh ngikutin tren media sosial gitu ya, supaya produknya lebih dikenal masyarakat. Konten lucu, ringan, dan menarik ini dinilai dapat membantu meningkatkan perhatian publik terhadap produk yang dipasarkan, seperti itu. Dan menurutnya teman Pro 2, hal terpenting dalam pemasaran digital itu juga tetap ada di kualitas produk dan cara penyampaian informasinya kepada konsumen. Karena itu pelaku UMKM juga didorong ya membuat foto ataupun video produk yang baik agar mampu memberikan kesan positif kepada calon pembelinya kayak gitu. Dan dia juga menjelaskan pendekatan storytelling dinilai lebih efektif nih untuk membangun kedekatan emosional dengan pelanggan ya, dibanding sekedar mengikuti tren viral secara berlebih. Tapi konsep yang dibuat juga gak perlu terlalu kaku supaya tetap ngerasa dekat sama masyarakat. Selain itu masyarakat saat ini juga semakin kritis banget nih dalam melihat kualitas produk ataupun layanan UMKM melalui ulasan ya dan pengalaman pengguna lain di media sosial. Karena itu menjaga kualitas produk ini juga dinilai lebih penting sih dibanding dengan mengejar popularitas sesaat aja gitu. Dan di kesempatan ini pun ya teman Pro 2 di saat talk show ia juga mengajak masyarakat nih untuk bareng-bareng meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Menurutnya edukasi digital perlu diperluas ya agar dapat menjangkau masyarakat yang belum punya akses dan pemahaman digital yang memadai. Ia pun berharap masyarakat Indonesia mampu menjadi pengguna teknologi yang gak hanya melek digital, tapi juga bijak teman Pro 2 dalam memanfaatkan internet dan media sosial untuk kegiatan yang positif dan juga produktif, kayak gitu. Jadi untuk kamu, teman-teman yang punya UMKM ya, jangan hanya tren aja, viral aja, tapi experience-nya pelanggan dan juga produknya harus tetap diperhatikan. Semangat!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Selain gunung api, penetapan tingkatan bencana alam juga berlaku untuk peristiwa banjir. Status bencana banjir dikenal dengan istilah siaga yang diikuti dengan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan ini ulasannya. Siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air secara mencolok. Perintah membuka atau menutup pintu dan penentuan arah air dilakukan komandan pelaksana dinas atau wakil komandan operasional wilayah. Sedangkan siaga 3 artinya hujan menyebabkan genangan air tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Masyarakat harus berhati-hati dan menyiapkan kemungkinan terjadinya banjir. Penanganan diserahkan kepada Suku Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial atau Bintalkesos di wilayah setempat. Sedangkan untuk siaga 2, artinya urutan siaga banjir di tingkat ini menandakan wilayah genangan air sudah mulai meluas. Penanggung jawab di kondisi ini adalah Ketua Harian Satkorlak Penanggulangan Bencana Provinsi atau PBP, yaitu Sekretaris Daerah. Dan yang terakhir, siaga 1. Kondisi siaga 1 ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak juga surut dan kondisi menjadi kritis. Penanggung jawab penanganan siaga 1 adalah Gubernur selaku pimpinan provinsi.

Teman Pro 2, kalau misalnya ngobrol tentang UMKM, pastinya beberapa di antara teman-teman ya ada yang fokus banget untuk mengembangkan Wastra, which is like ini adalah kain tradisional khas Indonesia yang punya nilai budaya dan sejarah di setiap motifnya. Nah, beragam jenis Wastra, ada batik, tenun, hingga songket, ini gak hanya jadi bagian identitas budaya kita, tapi juga mencerminkan kekayaan tradisi di berbagai daerah Indonesia, Teman Pro 2. Ya, namun saat ini penggunaan Wastra asli dan Wastra printing masih sering banget jadi perdebatan di kalangan pecinta fashion maupun pemerhati budaya. Sebagian masyarakat menilai Wastra asli punya nilai lebih karena dibuat ya melalui proses tradisional seperti membatik dan menenun secara langsung oleh para pengrajin. Dan selain memiliki kualitas dan karakteristik khas, pengguna Wastra asli juga dianggap mampu membantu menjaga keberlangsungan pengrajin lokal gitu ya, sekaligus melestarikan budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, di sisi lain, perkembangan industri fashion ini membuat Wastra printing mulai banyak digunakan karena dinilai lebih praktis dan punya harga yang lebih terjangkau dari untuk masyarakat luas, Teman Pro 2. Nah, ya pasti fashion designer John Catalea ini menilai penggunaan Wastra printing bukanlah hal yang salah selama tetap jadi bagian dari upaya mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat, jadi sah-sah aja gitu. Menurutnya Wastra printing dapat jadi langkah awal ya bagi masyarakat untuk mulai mengenal dan mencintai budaya lokal. Terlebih gak semua orang nih punya kemampuan untuk membeli Wastra asli yang umumnya dijual dengan harga lebih tinggi karena proses pembuatannya membutuhkan waktu dan keterampilan khusus. Ya, menilai pelestarian budaya gak harus dilakukan dengan cara yang besar atau mahal, tapi menggunakan Wastra printing ini juga bisa jadi bentuk apresiasi terhadap budaya Indonesia selama masyarakat tetap punya kesadaran untuk mendukung karya pengrajin lokal kayak gitu. John berharap masyarakat nggak lagi memandang penggunaan Wastra printing dan Wastra asli ya sebagai salah satu persaingan juga. Menurutnya keduanya dapat berjalan berdampingan selama tujuan utamanya tetap nih untuk memperkenalkan dan menjaga keberlangsungan budaya Wastra Indonesia di tengah perkembangan tren fashion modern, Teman Pro 2.

Maukah kamu? Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
0: Kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

0: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya teman Pro 2, jam 1 hari ini aku bakal hadirkan beberapa info ya seputar olahraga. Jadi kabar terbarunya pasangan bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin ini berhasil ya teman Pro 2 keluar jadi juara Thailand Open 2026. Dan mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut ya, dengan kemenangan 2 game langsung mengalahkan ganda Tiongkok He Jiting dan Ren Xiangyu dengan skornya 21-15 dan 21-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India Satwik Sairaj dan Chirang gitu ya dengan skor 21-12, 25-23 kayak gitu. Sebelumnya teman Pro 2 Daniel Martin sempat dipasangkan juga nih dengan atlet ganda putra lain yaitu Muhammad Soebul Fikri. Sementara itu Leo Roli ini juga harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa tersebut. Dan di turnamen Sudirman Cup tahun lalu, Daniel ini mengalami cedera lutut kabarnya di kirinya gitu ya, memaksanya untuk menjalani operasi. Daniel pun harus absen selama 1 tahun memulihkan operasi tersebut gitu. Dan di saat yang sama, Daniel juga turut menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang mendukung. Ia mengaku gak kesulitan ya, ternyata beradaptasi kembali karena mereka udah sering banget dipasangkan di masa lalu kayak gitu. Di satu sisi lain, Daniel juga menyatakan kunci kemenangan mereka itu adalah bermain lebih fokus dan mengantisipasi pola permainan lawan. Jadi kalau misalnya udah sering banget bersama gitu ya, dipasangin lagi, udah effortnya tuh effortless banget teman Pro 2, dan akhirnya menang juga gitu. Keren banget. Semoga ini salah satu tonggak ya untuk kebangkitan Indonesia di pertandingan selanjutnya. Semoga seperti itu. Kita doakan aja teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, informasi olahraga lain ini datang juga di mana Jose Mourinho ini dilaporkan bakal balik lagi menangani Real Madrid setelah kompetisi La Liga 2025-2026 resmi berakhir. Kabar ini disampaikan Telefootball yang menyebutkan keputusan ini kemungkinan diumumin menjelang penutupan musim sepak bola Spanyol mendatang. Kabar ini pun berpotensi jadi periode kedua Mourinho bareng sama Real Madrid sejak meninggalkan Santiago Bernabeu. Ini sebelumnya gitu ya, pelatih asal Portugal tersebut pernah menangani klub raksasa Spanyol Erir selama periode 2010-2013 lalu gitu. Dan sampai saat ini Mourinho maupun pihak Real Madrid belum menyampaikan pernyataan resminya tentang kabar ini. Spekulasi tentang masa depan kursi pelatih Real Madrid ini terus berkembang menjelang berakhirnya musim kompetisi La Liga mendatang gitu. Dan Mourinho sendiri sebelumnya punya hubungan kuat dengan sejumlah mantan pemain Real Madrid selama menangani klub tersebut. Salah satu mantan pemain yang memberikan komentar tentang kabar ini adalah Alvaro Arbelo. Baru-baru ini kamu kayak gitu. Arbelo pun pernah bekerja bareng sama Mourinho ketika keduanya ada di Santiago Bernabeu ya, berapa musim sebelumnya. Dan selama menangani Real Madrid, Mourinho berhasil mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi bagi klub tersebut sebelumnya. Pelatih asal Portugal Mourinho juga pernah sukses membawa Real Madrid meraih trofi La Liga serta Copa del Rey. Dan kabar kemungkinan kembalinya Mourinho terus jadi perbincangan ya dan perhatian publik sepak bola Spanyol beberapa pekan terakhir. So, kita akan tunggu aja untuk kabar atau info rilis resminya dari mereka, teman-teman.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya kutu baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam

Teman Pro 2, apa jadinya kalau ratusan seniman muda ini bersatu di atas panggung bawain kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke dalam satu harmoni? Pastinya ini bakal megah banget kayak gitu. Jadi untuk kamu yang penasaran, ini jangan sampai lewatin mahakarya tahunan dari program studi pendidikan seni pertunjukan Universitas Negeri Malang. Pergelaran seni pertunjukan ke-17 Infinity Fraternus. Wih, asik banget namanya ya. Mengusung tema Two Souls One Horizon, pergelaran ini jadi simbol persaudaraan tanpa batas ya, lewat kolaborasi epik seni tari dan musik. Dan gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, ada lebih dari 200 mahasiswa yang siap menggebrak panggung dan memanjakan mata kamu dengan keeksotisan budaya Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, hingga Indonesia Timur. Catat tanggal mainnya, teman Pro 2 ya, di hari Rabu tanggal 20 Mei, diamnya dari jam 6 pagi sampai 10 malam, ada di Gedung Graha Tirta. Jadi langsung aja cus teman Pro 2, jadilah saksi kreativitas tanpa batas generasi muda kita dalam melestarikan budaya Nusantara. Infinity Fraternus, Two Souls One Horizon. Sampai ketemu di sana teman Pro 2 ya. Hubungin info lebih lanjut juga bisa langsung aja ke 0821 420 40867.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: yang jelas sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Girls, I saw Shayla and stuff, and maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Teman Pro 2 informasi dari Stradera Adelim yang bocorin soal cerita Princess Diaries 3. Ia memastikan Anne Hathaway bakal kembali jadi Mia Thermopolis ya ke layar lebar, dan kini sebagai Ratu Genova. Bener gak sih bacanya? Ya pasti, dalam Karta Merah Gold Gala di akhir pekan lalu, Lim ini mastiin proses pengembangan Princess Diaries 3 ini berlangsung baik dan menjamin penggemar bakal menikmati cerita film tersebut, kayak gitu. Iya, pastinya enggan membocorkan lebih lanjut ya tentang film terbarunya, tapi Lim mastiin kalau narasi cerita dipastiin udah bergeser dari kisah seorang perempuan muda jadi sosok perempuan yang lebih dewasa lagi, kayak gitu. Dan dalam kesempatan itu pun Lim juga mengatakan jadwal syuting dan produksinya dalam tahap penyusunan saat ini. Hathaway pun juga pertama kali membintangi The Princess Diaries, ini adalah saudara Gary Marshall, di tahun 2001. Jadi Mia Thermopolis, seorang siswa SMA yang menemukan kalau dirinya adalah pewaris kerajaan Genova, kayak gitu. Kesuksesan film ini meraup sekitar 165 juta US dollar di box office, berlanjut ke sequelnya Princess Diaries 2 Royal Engagement tahun 2004, dan dimana ia kembali beradu peran dengan Julie Andrews, kayak gitu teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu yang pasti saya undur diri, itu dia info terakhir untuk kali ini. Jangan kemana-mana karena nanti jam 3 sore bakal ada Ara dan juga Bagas yang nemenin kamu. See you again next time teman Pro 2, dan saat lagi kita akan ikuti azan asar untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.

0: saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Selama ini kita hanya tahu kalau jagoan musik itu orang-orang seperti Mozart, Bach, atau komposer-komposer barat lainnya. Padahal, jauh sebelumnya dunia Islam sudah melahirkan seorang musisi jenius, Al-Farabi. Nama sebenarnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarhan ibnu Uzlak Al-Farabi. Beliau lahir pada tahun 874 Masehi atau 260 Hijriah di Transosia yang terletak dalam wilayah Wasic di Turki. Bapaknya adalah salah seorang anggota tentara yang miskin. Tapi, semua itu tidak menghalanginya untuk menimba ilmu di Baghdad. Kenapa Baghdad? Ini karena pada zaman itu semua ilmu memang berkumpul di Syria atau Irak. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Irak, Al-Farabi memutuskan hijrah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalanannya ke Halab. Selama di sana, beliau berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji 4 dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud, tapi beliau bukan seorang ahli sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia berkemampuan menguasai berbagai bahasa.

0: Bicara soal keahliannya yang utama, apalagi kalau bukan dalam soal musik. Lagu yang dihasilkannya meninggalkan kesan secara langsung kepada para pendengar. Selain memiliki kemampuan untuk bermain musik, beliau juga sudah menciptakan satu kesenian yang kelak menjadi identitas orang Arab. Apalagi kalau bukan musik gambus. Tapi kemampuan Al-Farabi bukan hanya sekedar itu. Beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang kedokteran, sains, matematika, dan sejarah. Satu lagi keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung dalam bidang falsafah. Bahkan kehebatannya dalam bidang ini menyaingi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu Rushd. Di bidang musik, sumbangan terbesarnya dalam sejarah adalah sebuah buku yang berisi tentang pengajaran dan teori musik Islam, Al-Musika. Buku ini sampai sekarang masih dianggap sebagai buku yang terpenting dalam bidang musik di seluruh dunia. Inilah biografi singkat musisi Muslim jenius Al-Farabi.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Azahra. Informasi pertama, membaca Al-Quran dan sedekah jadi jalan menjemput keberkahan hidup. Kajian Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dewi Latifah kembali mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan sedekah. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Jasmine Alicia ajak generasi muda lestarikan tari tradisional digital. Semangat pelestarian budaya terus digaungkan oleh generasi muda Jawa Timur, salah satunya oleh Jasmine Alicia. Dengan mengusung program bertajuk Gema Wirasa atau Gerakan Makna dan Rasa, Jasmine fokus memperkenalkan budaya dan seni tari tradisional agar lebih dekat dengan generasi muda. Tuan Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2. Selamat menjalani hari Senin juga ya.
1: Iya, hari Senin setelah libur panjang.
0: Yes, ya, benar banget. Setelah very long weekend, pasti banyak dari kamu teman Pro 2 yang mungkin merasakan Monday blues ya, tentu saja.
1: Monday blues, benar sih. Iya ya. Kalau apalagi liburnya kan kemarin dari hari
0: Kamis itu.
1: Kamis ya.
0: Iya.
1: Kamis.
0: Rabu malah.
1: Rabu Bagas.
0: Rabu, ya, Rabu, Kamis, Jumat,
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, libur hari. Enak ya. Bulan Mei liburnya banyak banget.
0: Benar
1: ya.
0: Banget. Kalau dihitung-hitung itu kayak setengah bulan, bisa katakanlah kita yang aktif kerja itu
1: 20.
0: Iya, itu apa namanya? Apa kerjanya itu cuma setengah bulan kayak gitu. Setengah bulannya libur. Wow.
1: Memang menikmati sekali ya,
0: yes,
1: hidup. Emang hidup harus dinikmati,
0: gitu,
1: indeks ekonomi ya Bagas ya, gitu
0: banget.
1: Kan. Yes, dan di sore hari ini teman Pro 2 ada Ara dan juga Bagas.
0: Yes, benar banget teman Pro 2 ya.
1: Di sore ceria.
0: Benar banget.
1: Sampai nanti jam
0: 7. Karena memang kita Ara dan juga Bagas ini sebuah duet yang sudah agak lama gak ketemu. Jadi kita harus memikirkan chemistry dulu ya teman Pro 2.
1: Masuk begitu sih loh. Elah ya udah deh. Sambil nungguin nanti kita juga bakal update informasi seputar Malang Raya ya Bagas.
0: Benar banget.
1: Panas banget.
0: Aduh.
1: Orang Malang kayaknya kena mataharinya satu-satu ya.
0: Iya kayaknya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mungkin sekarang lagi dengerin kita teman Pro 2 ya, tetap stay tune ya, karena informasi-informasi juga pasti menarik tentang Malang Raya ini, apalagi kan habis long weekend ya. Pasti kemarin itu udah banyak banget wisatawan yang datang ke Malang teman Pro 2.
1: Aku pun juga kena macet ya, nyari macet aja kayak orang-orang gitu loh.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Selamat siang teman Pro 2.
1: Yes.
0: Sore ya ini ya.
1: Benar banget. Dan Ara, kemarin ini beberapa hari yang lalu ini memang sempat banyak menjadi perbincangan, entah itu di media sosial ataupun di real life ya. Karena memang ada beberapa topik hangat, yaitu adanya hantavirus itu.
0: Betul. Yang mana itu kan sempat naiknya itu adalah ketika orang-orang lagi liburan di kapal pesiar.
1: Yes,
0: gitu.
1: Iya,
0: jadi
1: bukan,
0: kayak
1: bukan kapal pesiar, kapar pesial.
0: Kapar pesial. Kalau di Malang diwale soalnya. Ini jadi agak bahasa isyana ya.
1: Yes,
0: tapi itu
1: banget.
0: Dia yang bikin orang-orang tuh kayak jadi kok bisa ya, padahal kan kapal kan harusnya higienitasnya gimana.
1: Nah, itu.
0: Gitu kan.
1: Terus aku keinget ya, kalau misal kapal itu memang membawa beberapa hewan-hewan kayak gitu. Mm-hmm. Itu aku keinget dengan kapal-kapal zaman dulu. Kalau zaman dulu memang ya wajar ya.
0: Yeah.
1: Kapal kayak gitu memang ada beberapa yang membawa hewan-hewan dari benua satu
0: semua,
1: ke benua yang lain.
0: Satu tempat, nggak sengaja ke bawah.
1: Benar, gitu, kayak gitu. Nah, itu kan yang dinamakan kayak misal ternyata di sini ada hewan yang ternyata asalnya dari Amerika atau
0: betul
1: mana kayak gitu. Memang kan dari situ kan.
0: Dan takutnya kayak spesies yang ternyata invasi.
1: Iya, kayak gitu.
0: Nah, makanya ini juga jadi perhatian teman
1: Yes.
0: Pro 2, apalagi di tempat-tempat yang memang tujuannya untuk berlibur dan orang-orang datang dari mana-mana gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Yaitu adalah hotel dan juga restoran.
1: Benar
0: gitu,
1: banget teman Pro 2. Ini dari Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang. Ini meningkatkan ya bahwa kewaspadaan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap hantavirus nih teman Pro 2. Dan meskipun belum ada instruksi khusus dari pemerintah, pelaku usaha perhotelan dan juga restoran ini mulai memperketat standar kebersihan dan juga kesehatan di lingkungan usaha masing-masing. Jadi kayak ya ini inisiatif sendiri gitu ya.
0: Betul. Dan ini dari Ketua PHRI Kota Malang Agus Basuki ini juga bilang, pengalaman dari kemarin pandemi COVID yang kita juga masih kayak gitu ya Bagas ya. Ini jadi pelajaran penting untuk pelaku usaha hospitality supaya lebih siap menghadapi
1: Yes.
0: potensi penyakit menular kayak
1: bener
0: gitu.
1: Banget.
0: Kalau sampai saat ini masih belum ada ya aturan khusus yang ditetapkan terkait menyikapi gimana virus ini kalau misalkan udah masuk di Malang.
1: Bener.
0: Tapi dari pelaku usaha hotel dan restoran ini tetap memperkuat penerapan standar kebersihan terus juga sanitasi dan pengendalian hama. SOP-nya dibetulin lagi gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener. Dan dari PHRI Kota Malang juga aktif ya untuk memberikan informasi terkait hantavirus ini kepada para anggota melalui grup komunikasi internal teman Pro 2. Jadi lebih banyak cara mencegah ya.
0: Saling mengingatkan.
1: Benar, saling
0: gitu,
1: mengingatkan, mencegah, karena ya kita udah punya pengalaman coronavirus itu yang baru selesai beberapa tahun yang lalu.
0: Kayak baru 2022 ya.
1: Iya benar. Aduh
0: ya.
1: Jangan dulu lah, masalah udah lagi sih.
0: Betul. Makanya itu. Tapi meskipun lagi rame dibicarain gitu ya, tapi sampai saat ini belum ada dampak signifikan gitu
1: Yes.
0: guys ke tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Malang. Jadi alhamdulillah masih tetap rame. Libur
1: Yes.
0: akhir pekan kemarin juga masih rame.
1: Bener.
0: Gitu ya. Jadi semoga tetap dalam tahap waspada aja,
1: bener,
0: gitu.
1: Nggak
0: usah sampai siaga gitu
1: bener,
0: ya, karena
1: bener.
0: Kita juga nggak pengen gitu. Kita pengennya
1: Yes.
0: sehat-sehat semua aja.
1: Yes, benar banget. Apalagi buat kita sendiri teman Pro 2 ya, kita juga harus mulai untuk membiasakan diri kita akan kebersihan lagi. Kita sadar akan kebersihan kayak gitu-gitu.
0: Betul.
1: Karena kata dokter Tirta ya, selama kita tidak kemproh kayak gitu.
0: Iya, yang penting ojo kemproh.
1: Yes,
0: gitu.
1: Benar
0: ya,
1: banget.
0: Nanti ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 Event.

0: Jatuh cinta emang sulit ya, apalagi jatuh cinta buat main ke pantai-pantai di Malang.
1: Waduh,
0: ya. Soalnya jalannya susah banget.
1: Aduh, iya lagi tadi aku bilang sama Rara, aku pengen main ke pantai yang ada di Malang. Soalnya memang di Malang tuh kalau lihat di sosial media tuh pantainya bagus-bagus.
0: Bagusnya bagus memang, tapi kayak
1: tapi ternyata Ara bilang akses kesananya, guys.
0: Akses kesananya memang susah banget ya, tapi ini memang masih diusahakan, Bagas ya. Salah satunya dia adalah lewat proyek Jalan Nasional Gondang Legi Balikambang.
1: Yes.
0: Yang dipastikan diusahakan ini untuk tuntas di bulan Desember gitu. Jadi pas tahun baru gitu ya, Bagas ya.
1: Yes, benar banget teman Produa. Ini dan, dari proyek peringkatan Jalan Nasional Gondang Legi Balikambang ya. Sudah dipastikan nih bahwa akan tuntas di akhir tahun ini, Ara. Jadi memang besok ketika tahun barunan semoga sudah bisa dipakai ya.
0: Amin.
1: Dan target tersebut juga disampaikan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Chairul Isnaedi Kusuma, yang akrab disapa Oong teman Produa.
0: Yes, nah proyeknya ini terbagi jadi dua paket pekerjaan teman Produa. Semulanya tuh dijadwalin rampung di akhir di tengah tahun gitu ya, tapi ternyata masih ada beberapa lahan yang harus dibebaskan. Jadi ada apa namanya, penyesuaian jadwal lagi gitu. Sampai akhir April kemarin progresnya ini udah sampai 60%. Ada beberapa segmen yang sudah berjalan, tapi ada juga yang masih nunggu lahannya tuh siap dulu gitu. Jadi memang ada kendala utama di proyek ini, yaitu pembebasan lahan di Gondang Legi Wonokerto yang menyisakan sekitar 100 bidang tanah gitu. Jadi pelebaran jalannya ini dijadiin 13 meter. Jadi kan harus makan di sebelah kiri kanan gitu kan, Bagasnya dilebarin gitu. Nah ini yang jadi agak PR kayak gitu.
1: Nah dengan penjadwalan ulang tersebut teman Produa ya, dari paket Wonokerto Simpang Balikambang yang termasuk lot B yang tidak memiliki hambatan lahan ini ditargetkan selesai lebih cepat nih, yakni pada September 2026. Berarti memang ada beberapa lot ya, Ra, di sini ya. Dan dari pemerintah kabupaten bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali terus mengoordinasikan percepatan nih, dan kontraktor juga telah menyiapkan jembatan alternatif di titik-titik krusial nih agar proses konstruksi ini tidak menghentikan akses warga teman Produa. Nah ini sebenarnya yang penting ya, Ra, ya, ketika ada pembangunan jalan tuh memang akses jalannya itu kan ya mau nggak mau
0: ditutup kan,
1: kepotong. Dan yang penting ketika warga dikasih akses alternatif lain itu juga bagus. Jadi mobilitas masih tetap berjalan,
0: masih bisa, jadi gak ngerepotin warga sekitar juga gitu ya. Apalagi ini pembuatannya kurang lebih sekitar 6 bulanan ya, Bagas ya.
1: Yes, bener banget.
0: Dan jalur ini teman Produa ya, merupakan akses utama menuju pantai Balikambang dan juga desa-desa wisata di daerah Malang Selatan gitu ya. Jadi semoga peningkatan kualitas jalan ini bisa mendukung perekonomian juga setelah proyeknya nanti tuntas. Jangan kemana-mana teman Produa, nanti di jam 4 Ara dan juga Bagas gak cuma berdua,
1: kita
0: ngobrol-ngobrol ya. Jadi keep stay tuned sini.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja.
2: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
3: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 87,9 Prodo RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, seperti yang kita bilang tadi ya, Raya.
0: Betul.
1: Di seri ceria kali ini, khususnya di jam 4 sampai jam 5 nanti.
0: Betul.
1: Kita gak akan sendirian, teman.
0: Kita gak akan berdua ya.
1: Iya,
0: Bagas,
1: kita
0: gak
1: akan
0: ya.
1: Berdua maksudnya.
0: Kita ngajakin dulu ini satu orang gitu ya. Nanti bakal join lagi.
1: Yes.
0: Yang mau gabung kan gabungan aja.
1: Bener.
0: Kita tingkat orang di depan nanti biar gabungnya. Ini di sore hari ini, teman bro, dua sore ceria. Ada Ara dan juga Bagas. Temenin kamu dan kita. Ini bakal ngobrol-ngobrol gitu ya dengan runner-up dari Putri Kebudayaan Jawa Timur 2020.
1: Yes. Bener banget. Kita langsung sapa dulu aja kali ya.
0: Oke. Okay. Ada Putri Firda. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak Ara dan Kak Bagas.
0: Boleh agak deketan nih Kak nih ya,
1: nanti kayak gitu.
0: Oke, mantap.
1: Biar suaranya bisa apa namanya, lebih dekat sama teman Pro 2 yang dengerin.
0: Asik. Ini di sore hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrolin gitu ya tentang gelar dan juga aksi berdampak sebagai peran utama dari Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Dan kita juga hari ini gak cuman di radio aja ya Bagas, ya. Kita juga live di YouTube RRI Malang Official. Kalau kamu ada pertanyaan gitu ya, boleh banget.
1: Bener.
0: Nanti kirim pertanyaan kamu aja, komen di YouTube.
1: Yes, di YouTube-nya at RRI Malang Official, teman Pro 2 ya.
0: Atau bisa juga ke nomor WhatsApp kita.
1: Bener banget, di 081-5-3-6-8-9.
0: Jangan lupa loh ya.
1: Yes, bener banget.
0: Oke, di sore hari ini kita udah barengan dengan Putri Firda. Boleh diceritain sedikit gak nih Kak Putri ya. Ini kegiatannya Putri Firda ya. Ini kegiatannya lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, terima kasih. Sekarang aku kebetulan lagi sibuk mahasiswa semester 4 di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Untuk prodinya sendiri itu Ilmu Keolahragaan di Universitas Negeri Malang.
0: Semester 4 ya?
1: Semester 4 anak FIK kayak gitu.
0: Tinggi banget tadi. Wow.
1: Iya. Memang berarti kesibukannya di baru di kuliah ya kalau kayak gitu ya.
2: Iya, kebetulan juga mengikuti organisasi juga sih.
1: Apa aja?
0: Oh, ikut apa tuh?
2: Dewan Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahragaan itu. Jadi itu aja sih kalau di fakultas organisasinya. Kalau di luar ya PPKJT ini.
1: Itu memang sebelumnya kamu tuh memang atlet atau gimana tuh kok bisa masuk ke FIK tuh?
2: Ya kebetulan memang atlet.
0: Emang udah lanjutannya begitu.
1: Iya,
0: ya bagasnya.
1: Emang
0: suka olahraga. Berarti fokusnya ke apa tuh? Kalau atlet kan biasanya ada fokusnya ya?
2: Iya, kebetulan aku atlet ini cabang olahraga pentang.
1: Pentang?
2: Ya pentang kyu.
1: Aduh, emang coba dijelaskan dulu ya.
0: Boleh dijelaskan bahasa bayinya nggak nih Kak Putri ya ini ya?
1: Buat kita berdua yang

0: gitu. Jadi poinnya itu kita dapat dari siapa yang paling dekat dengan titik itu atau bola kayu itu. Seperti itu.
1: Okay. Kok bisa ya dari sekian banyak olahraga fokusnya ke situ, iya,
2: metagio gitu. Apakah punya background story-nya sendiri kenapa?
1: Apa keluarga juga ada yang atlet kah?
0: Kebetulan sebenarnya kalau pentang sendiri itu aku tekunin dari SMA kelas 1. Cuma okay, yang udah lama itu seperti volley, itu volley. Nah, yang aku tekunin lagi itu futsal juga.
2: Jadi wow,
0: volley, futsal sama pentang. Tapi yang sampai ke kancah provinsi itu pentang itu aja sih.
1: Okay.
0: Yang
1: oke, berarti dari SMA udah deket sama dunia olahraga gitu ya, Putri Firda ya. Terus sejak kapan mulai deket ke dunia pageant ini? Ya, kok tiba-tiba menjadi wanita gitu, yang wanita yang sesungguhnya, yang kayak anggunly gitu loh maksudnya. Kalau olahraga biasanya kayak sporty gitu kan.
2: Yes, bener banget.
0: Kebetulan kalau di dunia pageant sendiri itu sebenarnya udah SMA ya. Jadi dari kelas 2 kalau gak salah. Waktu juga barengan sama paskib. Cuma karena itu kemarin tuh gak lolos, gak masuk finalis. Jadi kayak rada putus asa dikit ya. Tapi abis itu mencoba bangkit lagi. Dan kebetulan waktu daftar PPKJT ini tuh gak cuma satu ini aja. Jadi kebetulan banyak lomba juga. Daftar 3 duta ya dunia pigeon gitu. Cuma yang satu emang gak lolos. Yang dua itu lolos, cuma yang satunya online gitu. Nah kebetulan di PPKJT ini gak nyangka sampai di titik ini. Tapi aku ngejalinnya semua itu benar-benar dari apa maksudnya kayak berusaha banget gitu sih.
1: Sepenuh hati.
3: Yes. Berarti tadi kegagalan memang dimanfaatkan oleh
1: Putri Firda
3: sebagai batu loncatan.
1: Betul.
3: Dan juga pengalaman ya teman-teman.
1: Kalau gitu ya. Putri Firda batu loncatan, kalau kita batu fondasi ya.
3: Apa sih yang membuat kamu tetap termotivasi nih, walaupun sebelumnya kamu kan mengikuti ajang tersebut ya, terus gagal. Dan tadi juga sempat bilang putus asa. Nah, apa sih yang membuat kamu tuh mempunyai
1: Coba lagi
3: atau punya acuan lagi untuk melakukan itu?
0: Sebenarnya untuk latar belakangnya sendiri itu harus jadi apa, wanita tangguh sih kak. Maksudnya wanita yang mandiri,
1: berdaya gitu,
0: gitu ya. Terus juga kebetulan kan aku backgroundnya olahraga ya. Yes. Jadi aku ingin membuktikan kalau misal mahasiswa olahraga itu juga bisa menjadi representasi dari budaya khususnya di Jawa Timur sendiri itu. Karena apa ikut? Karena pengen punya personal branding yang bagus juga buat nantinya kerja gitu kan. Pasti dilihat di latar belakangnya juga ya. Jadi itu sebagai batu loncatan juga gitu.
1: Kalau dari personal branding sendiri, Putri Firda pengennya dikenal seperti apa nih emangnya?
0: Sebenarnya kalau personal branding itu kan dari pandangan orang ke kita ya kan. Jadi ya kita tetap baik aja ke orang. Mereka juga merasakan energi positif kita. Terus juga kayak biar dikenal kayak wanita mandiri aja gitu. Bisa berdiri di kakinya sendiri.
1: Di kaki sendiri gitu ya. Keren banget. Ini memang sebagai putra-putri kebudayaan Jawa Timur yang juga runner up gitu ya. Apalagi juga baru bangkit lagi setelah gagal dua kali di event yang lainnya gitu kan. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Kalau kamu ada pertanyaan boleh banget langsung aja ke nomor WhatsApp kita di 081-555-6879. Kita masih akan kembali teman-teman setelah single yang satu ini.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes, betul banget Tuan Pro 2. Dan kita masih bersama dengan Putri Firda. Yes. Dan juga sudah kedatangan Putra Rehan.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Ini adalah wakil 2 atau runner up dari Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Yes. Kayak gitu.
0: Oke, kalau kita tadi udah menyapa Putri Firda ya, hari ini kita akan menyapa Putra Rehan yang baru aja datang, teman Pro 2 ya. Biar dia datang dan kita tahu apa backgroundnya kayak gitu.
1: Apa kabar nih Bung?
0: Yes, bener banget. Halo, selamat sore Putra Rehan.
2: Selamat sore Kak.
0: Oke.
1: Agak deketan aja nanti ya ngomongnya ya, biar kedengeran nih suaranya nih. Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Gimana tadi apa namanya?
1: Apa tuh? Perjalanan.
2: macet sih Kak.
0: Macet banget.
2: Jujur macet.
1: Emang Malang mah begitu ya.
0: Iya.
1: Semua orang kayak pengen keluar, pada mau kemana sih?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Tadi OTW berapa jam tadi?
2: 2 jam dari rumah itu jam 2 saya.
1: Wow.
0: Dan memang semacam itu ternyata arah ya.
1: Memang betul sekali. Ini Putri Firda dan juga Putri Rehan.
0: Putra. Putra dong.
1: Putri Firda dan Putra Rehan. Ini kan wakil 2 atau runner up ya. Selamat juga ya kemarin sudah mendapat gelar ini selama 1 tahun ke depan gitu ya. Ini mungkin boleh diceritain gak sih Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur itu pengibaran yang seperti apa sih teman-teman?
0: Bisa dari Putra dulu aja deh, karena kan biasanya kalau ladies first, sekarang yang datang terakhir kita ngomong dulu.
1: Betul, kita todong.
0: Yes.
2: Jadi Putra-Putri Kebudayaan itu menurut saya merupakan representasi pemuda atau generasi muda lah ya Kak. Gampangnya seperti itu, jadi tentang budaya, kebudayaan. Jadi gak melulu tentang apa budaya juga, tapi gimana ya?
1: Anak muda gitu ya.
2: Seperti itu.
1: Karena putra-putri juga gitu.
0: Yes, benar banget.
1: Oke. Ini
0: dan kalau dilihat dari gelarnya ya, ini kan putra-putri kebudayaan
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur itu kan pasti memang karena di budaya di Jawa Timur kan memang banyak banget kayak
1: gitu
0: ya. Sebenarnya menurut putra dan juga putri ya, sebenarnya kebudayaan menurut putra dan putri itu gimana sih?
2: Dari bisa saya dulu
0: ya,
2: kali.
0: Boleh.
2: Kalau menurut saya budaya dulu nih kayaknya. Kalau budaya itu identitas dari suatu daerah. Lalu kalau kebudayaan ini punya apa ya, lingkup yang cukup luas seperti itu. Jadi bisa menimbulkan yang namanya identitas. Nah, budaya sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh suatu masyarakat atau kelompok yang dilakukan secara turun-temurun. Nah, hal tersebut bisa menciptakan yang namanya identitas. Seperti itu, Kak.
0: Kalau dari Putri sendiri gimana nih?
3: Menambah sedikit dari Putra Rehan ya. Kalau misal budaya itu benar, jadi kayak sesuatu yang berasal dari lingkup masyarakat itu sendiri, yang berasal dari misal dari zaman dahulu, turun temurun atau warisan. Ada kan juga itu namanya warisan budaya seperti itu. Jadi itu ya yang gimana kita harus melestarikannya sebagai kita generasi muda yang harus merepresentasikan budaya. Di istilahnya kita tarik untuk kita bawa ke dunia zaman sekarang gitu. Soalnya kan sekarang ini lebih banyak ditinggalkan ya. Jadi kita bagaimana cara kita mengemas budaya itu agar mereka itu bisa menikmatinya itu lebih asik gitu. Jadi tidak dikenal dengan kuno. Kan banyak yang masih mengira bahwa budaya itu kuno ya.
0: Iya, betul.
3: Jadi padahal tuh sebenarnya kalau misal kita mengemasnya tuh dengan menyampaikan mereka itu baik atau mengikuti, ya betul, mengikuti zaman sekarang, mengikuti digital sekarang, itu bakal asik sih kalau menurut aku.
1: Ya, apalagi teman-teman juga ada di kolam yang sama dengan anak-anak muda gitu ya. Ini kalau ngomongin soal kemarin ajang Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur gitu ya, ini dari teman-teman kemarin ngebawa advokasi apa nih? Kalau boleh tahu kemarin.
2: Kalau dari saya ada advokasi di mana saya mengajak generasi muda untuk senantiasa melestarikan dan mencintai budaya, khususnya budaya daerah. Namanya Aksara Kak. Aksi Lestarikan Budaya Daerah.
1: Seperti itu ngapain tuh?
2: Lebih ke kampanye online sih Kak. Seperti itu. Jadi konten-konten apa di Instagram, TikTok, seperti itu.
0: Salah satu contoh kontennya kayak gimana tuh kalau untuk mengajak teman-teman generasi muda, mengajak apa ya, untuk melestarikan budaya kayak gitu?
2: Jadi semisal kayak ada acara suruhan nih, kan biasanya dianggap kayak negatif dan
0: gitu-gitu ya.
2: Iya. Nah, itu bisa saya buat konten yang lebih menarik dan juga ringkes seperti itu, Kak. Jadi kita ambil sisi positifnya aja gitu.
1: Kayak ini lagi apa sih suruhan nih, ngapain sih gitu ya. Kan
2: biasanya dianggap negatif nih sama generasi muda seperti itu.
1: Oke. Kalau dari Putri Firda kemarin ada membawa kah?
3: Kalau dari aku itu namanya Nawasena Wiraga, Kak. Kebetulan kan latar belakang aku olahraga ya. Jadi gimana aku bisa memadukan antara olahraga sama budaya. Jadi kayak collab gitu kan mereka. Nah, itu kebetulan kemarin itu aku udah sempat melakukan juga itu di Kelurahan Dinoya kebetulan. Jadi itu aku ngumpulin anak-anak kecil gitu di sekitar situ buat main bareng, mengenal kembali permainan tradisional yang sekarang itu kan anak-anak udah pada fokus buat main game gadget gitu ya. Jadi aku ajak mereka, dan kebetulan memang orang tuanya juga support dan senang gitu kalau di balai desa itu jadi rame gitu.
1: Bener-bener itu banget ya. Kayaknya udah lama gak lihat anak-anak main petak umpet gitu ya.
0: Soalnya gini, generasi-generasi yang udah bermain permainan tradisional sekarang udah besar, dan ada beberapa kemarin gerakan apa namanya,
1: main komunitas lagi, bermain bener-bener itu juga seru sih.
0: Iya, dan yang main itu kalau pas di komunitas itu yang main udah orang-orang besar kayak gitu.
1: Iya, soalnya kemarin mungkin pas lagi main sama adik-adik juga sambil ngenalin ini tuh cara mainnya begini loh gitu ya.
3: Bener-bener, jadi pas waktu kemarin itu kan kebetulan aku juga kasih mereka oleh-oleh kan, gak mungkin kan cuma jajan doang. Jadi aku kasih mereka wayang-wayangan kecil biar mereka itu bisa pajang juga di rumah. Jadi kayak ini loh kenangan dari kakak kemarin.
1: Terus respon dari teman-teman gimana pas diajakin kemarin?
3: Nah, kebetulan kemarin itu pas waktu aku kasih mainan tuh pada minta, kak ini boleh dibawa pulang gak ya gitu. Nah, aku bilang bawa aja gak apa-apa, yang penting dimainin dan dikurangi main HP-nya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kak main main HP, tapi digunakan dengan waktu dan jam yang tepat sih kalau
1: menurut
0: aku.
1: Betul.
0: Keren. Nah, kalau Putri Firda ini kan memang backgroundnya olahraga ya. Kalau Putra Raihan ini sebenarnya background pendidikannya apa? Apakah kuliah di olahraga kah atau di apa?
2: Mau apa, maba kak?
1: Maba mibi mubi gitu ya. Ini jurusan apa nih?
2: Ambil di apa? Prodi Profesional Business Management.
0: Keren.
2: Baru mau sih.
0: Oke.
1: Oh, tahun ini masuk. Baru lulus SMA berarti.
2: Bener.
1: Masa-masa muda itu orang tua banget ya gitu.
0: Aku selalu nanyain ini ke apa namanya?
1: Apa?
0: Ke teman-teman ketika kita lagi talk
1: show gitu ya.
0: Kamu berarti lulus tahun ini kan?
2: Iya.
0: Berarti kamu lahir tahun berapa?
2: 2007, Kak.
1: Gas, ngapain sih guys saya begituan guys? Bagus.
0: Biarin kita aja kita, biar
1: ya jadi main aja. Nah, 2007 itu kita main permainan itu tadi. Nah,
0: itu. 2007 ya kita main permainan yang dibuat oleh Putri tadi.
1: Iya, makanya ini boleh diceritain gak nih kalau misalkan kemarin lagi bawa advokasi itu gitu ya. Terus ada pengalaman menarik gak waktu babak seleksi nih dari teman-teman nih?
3: Dari aku dulu boleh?
0: Boleh.
1: Dari aku juga gak bisa soalnya.
0: Apalagi aku.
1: Gimana tuh?
3: Pas waktu seleksi itu kan yang pertama itu kan seleksi berkas yang artinya. Nah, itu yang kedua itu alhamdulillah lolos kan. Terus habis itu seleksi yang kedua, istilahnya kayak tes tulis gitu sih. Nah, itu online kebetulan. Itu aku juga ternyata kan itu juga Zoom juga kan. Jadi ya dikerjain semaksimal mungkin, dan aku udah kayak ya udahlah kayaknya kalau misal rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Nah, ternyata lolos. Nah, tahap wawancara kan. Tahap wawancara ini kita offline. Jadi kita di kalau enggak salah di Dinas Pendidikan itu di
2: Kota Malang.
3: Iya, Kota Malang itu di daerah Veteran itu. Nah, di situ jujur agak grogi ya kak. Jadi pas waktu itu
1: kita paham kok pasti.
3: Jadi grogi banget, tapi harus maksimal kan biar ya kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Betul. Jadi pas waktu menjawab ya agak grogi dikit, cuma abis itu ternyata pengumumannya itu memuaskan sih.
0: Dia nggak malu-malu gitu.
1: Alhamdulillah ya.
3: Memuaskan betul.
1: Ada salting-salting ya gitu ya. Itu berarti kalau dari Putra Raihan sendiri gimana kemarin pengalamannya?
2: Kalau buat yang paling berkesan ya kak ya, itu di seleksi 2 di mana yang apa kak Firda tadi yang di apa wawancara. Yes. Nah itu perasaan pertama itu yang pertama pasti ya nervous, deg-degan seperti itu ya kak. Tapi waktu itu MC-nya asik lah ya kak, jadi dibawa santai aja seperti itu. Nah waktu di interview ini kita ditanya tentang knowledge ya kak, pemahaman kita kawasan biasa seperti itu. Dan waktu itu juga AC-nya dingin gak? Jadi tampak grogi seperti itu.
1: Agak mulus-mulus gitu ya.
2: Bener lagi. Jadi tambah grogi, udah grogi tambah logi, tambah grogi gitu.
1: Anyep ya tangannya ya.
2: Bener lagi.
0: Terus
2: Habis leksin ya, santai-santai terus ya. Seminggu kemudian ada pengumuman, alhamdulillah memuaskan seperti itu.
1: Alhamdulillah, seru banget. Deg-degan ya.
0: Kalau dari apa nih? Ini namanya kompetisi ya kalau kayak gini. Atau apa ya, maksudnya?
1: Iya, karena ya, berusaha menjadi yang terbaik kan soalnya.
0: Nah, ini kan pasti kalau kompetisi itu identik dengan pesaing-pesaing ya kayak gitu ya. Nah, sebenarnya banyak enggak sih pesaing yang putra dan putri ini hadapi selama mengikuti kompetisi ini?
2: Banyak kan.
0: Banyak ya. Itu dari se-Jawa Timur berarti ya?
2: Iya, se-Jawa Timur.
3: Se-Jawa Timur. Wow.
1: Dapat teman-teman dari mana aja berarti kemarin?
3: Dari Malang sendiri, terus Probolinggo, Kediri, Surabaya.
2: Oke. Ponorogo juga.
3: Ponorogo kebetulan saya sendiri.
2: Gresik juga ada kan?
3: Iya, Gresik juga. Jadi
2: Madura juga ada.
3: Betul, Madura juga.
0: Oke. Itu kan berarti tadi udah ada beberapa tahapan ya. Tadi kan dari administrasi, habis itu wawancara. Nah, next kegiatannya itu apa sih?
1: Ada karantina gitu nggak?
2: Sapa finalis ya kak ya?
3: Oh iya benar.
0: Oke, gimana tuh sapa finalis itu?
3: Jadi kalau nggak salah waktu itu kita ada namanya kayak speech kak. Jadi kita
2: speech advokasi.
3: Iya betul, speech advokasi. Jadi kita mempresentasikan advokasi kita dalam waktu 1 menit kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu juga agak nervous ya kak. Benar-benar agak nervous. Iya benar. Jadi kayak kita juga sendiri mikir gimana advokasi kita ini bisa dilirik sama juri gitu. Dan juga waktu itu kita juga memakai gaun ya, batik-batik yang
2: batik glamor.
3: Iya glamor gitu kan. Jadi itu pengalaman pertama sih, itu
1: keren banget ya.
3: Parah sih.
1: Terus dari teman-teman sendiri ada ngerasa kayak aduh ini berat banget nih, tantangannya apa nih selama proses kemarin gitu?
2: Kalau buat saya sendiri ya speech sih kak.
1: Speech ya?
2: Iya jujur kalau speech itu kadang ngeblank, jadi
1: kadang masih suka
2: banget bener, gitu.
1: Kayak demam panggung gitu ya. Iya, iya.
2: Kalau ngeblank itu hilang semua.
0: Nah, terus itu latihannya gimana nih Putra Raihan untuk menangani itu semua? Kan kalau harus ada persiapannya kan kayak gitu.
2: Kalau saya sendiri biasanya ngomong depan kaca, terus juga yang paling bisa dibilang aneh sih, Kak. Itu saya kayak omong-omongan sendiri di pada saat nyetir gitu. Jadi kan
1: aku sering tuh kayak gitu atau?
2: Iya gitu. Soalnya kita kan otomatis kebawa angin gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih kurang lebih.
1: Oh, ya terus kalau ada yang nyalip tuh kayak ngapain? Gak ada ya yang mana ini ya. Bingung kayak
2: kedengaran enggak sih ini sebenarnya?
1: Apa yang lampu merah? Kayaknya tadi ngapain? Oke. Kalau dari Putri Firda sendiri apa kemarin tantangannya?
3: Jujur tantangannya karena aku kuliah ya kak, jadi itu bagi waktunya itu agak cukup iya itu susah ya. Jadi itu yang pertama pas waktu speech juga itu jadi kita mikir, aku mikir karena mungkin ke distract sama tugas, jadi aku kayak harus kebut semalam gitu istilahnya kayak gitu. Jadi kayak mikir advokasi biar cocok gimana segala macam, bikin nama dan segala macam. Terus harus juga sewa kan, kalau cewek kan lebih ribet ya kan.
1: Iya. Betul. Dandannya agak ini soalnya.
3: Terus habis itu juga apa namanya kayak kita ngomong juga itu aku juga agak susah ya. Harus memiliki kepedean yang tinggi juga buat percaya diri itu.
1: Wow.
0: Kalau kamu kan udah kuliah ya, dan tadi dikatakan Putri ini udah semester 4. Itu kan kuliah di masa lagi sibuk-sibuknya.
3: Benar banget.
0: Gimana nih cara ini untuk membagi dan memanage waktu kamu ketika kamu mengikuti kompetisi ini dan juga kuliah kamu? Yang menurut aku ya itu sama pentingnya gak sih?
3: Iya, benar banget. Iya sih. Jadi ini kak, bagi prioritas atau istilahnya kayak skala prioritas ya. Jadi kalau misal kita kan kuliah pasti ada tugas tuh. Nah gimana kita menyelesaikan tugas itu di setelah habis kuliah banget. Jadi pas mungkin kita selesai kuliah mungkin jam 12 gitu ya. Tinggal dulu di kelas, habis itu ngerjain. Kalau udah selesai itu kita balik buat istirahat. Tapi kita tetap istirahat sih kak.
0: Iya sih itu berarti memang penting ya
1: bagi
0: ya?
1: Iya, baginya skala prioritasnya itu tadi gitu ya. Tapi bener-bener emang apa namanya seru banget juga, yes, pengalaman ya, bener. Mumpung masih muda juga jadi dibanyakin, mumpung masih sehat kuat juga badannya gitu kan.
0: Putra Raihan ini masih baru aja lulus ya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kesempatannya udah masih banyak banget,
1: masih
0: dan
1: banyak
0: sekarang
1: banget
0: udah jadi runner up.
1: Iya, makanya kita nanti juga bakal ngobrol-ngobrol ya, yes, Bagas ya, soal teman-teman ini gimana nanti aksinya, apa nih yang akan mereka lakukan, okay, setelah jadi runner up putra-putri kebudayaan Jawa Timur gitu ya. Dan kalau kamu ada pertanyaan juga boleh banget, kita live di YouTube hari ini di RRI Malang Official Teman Pro 2. So don't go anywhere, karena masih akan ada single yang lewat setelah ini.
0: Yes.

0: Ya, Sound Pro 2 di sore ceria hari ini kita masih barengan ya dengan putra-putri runner-up gitu ya, yes. Runner-up dari Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Ini ada Putri Firda dan juga Putra Raihan,
1: yes,
0: gitu.
1: Bener banget.
0: Ini kalau ngomongin soal tugas gitu ya, dari teman-teman sendiri ngapain sih sebenarnya Putra-Putri Kebudayaan sih. Ini?
2: Dari aku dulu ya,
1: boleh,
2: kayak,
1: boleh.
2: Untuk kedepannya kita akan melaksanakan edukasi dan pelestarian kebudayaan Jawa Timur, okay. Khususnya itu melalui pemajuan kebudayaan dari masing-masing advokasi putra-putri gitu. Dan juga kita memaksimalkan potensi dan aksi serta kayak minat bakat dari masing-masing putra dan putri. Juga terakhir kita juga ikut serta dalam ajang nasional yaitu Putra-Putri Kebudayaan dan Budaya Indonesia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Berarti ada progres untuk naik ke nasional ya berarti kalau itu ya.
0: Ngejar selanjutnya gitu ya.
1: Kalau dari Putra Raihan sendiri gimana nih?
3: Kurang lebih sama sih kak. Kalau saya pribadi ya fokus dari aksara tadi.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ngajak generasi muda khususnya anak-anak buat mencintai dan juga melestarikan budaya khususnya budaya daerah seperti itu.
0: Oke oke oke. Kalau tema kita kan soal aksi nyata gitu ya. Berarti nanti dari teman-teman sendiri atau apa yang sudah dilakukan nih sebelum ini kemarin atau masih akan melakukan nanti ke depannya ya
1: aksi nyatanya
0: tadi.
1: Gitu.
2: Oke, kalau dari aku melanjutkan advokasiku yang kemarin ya kak. Jadi tetap apa namanya kita menjalankan advokasi masing-masing dari putra-putri.
1: Okay.
2: Kalau aku Nawasina Wiraga kemarin itu jadi aku tetap mengumpulkan anak-anak kecil yang ada di sekitar aku khususnya itu untuk main bersama. Jadi kayak aku juga ikut sumbangsih permainan tradisional juga ya. Jadi ternyata cukup seru ya kak, permainan tradisional itu. Jadi aku tetap melanjutkan itu.
1: Nah itu nanti gimana nih progresnya? Apakah akan berlangsung di daerahmu aja atau nanti akan ada di beberapa
0: daerah, ke tempat-tempat lain gitu?
1: Kayak gitu-gitu.
2: Kalau rencananya itu geser sih dari setiap kelurahan itu kita istilahnya kita bikin acara satu kali nanti kalau misal mereka istilahnya suka atau senang dari keluarganya sendiri juga jadi kita akan intens gitu ke situ.
1: Oke. Oh, berarti memang harus ada cek-cek ombaknya gitu ya.
0: Iya betul. Oke oke. Ini kalau boleh jujur ya teman-teman, ini ada tantangan apa aja nih yang udah dirasakan selama ini atau yang mungkin yang kayak kebayang nih kayak nanti sulitnya di sini nih, susah sama sulit kecampur.
1: Apalagi ketika sudah menyandang gelar ya.
0: Betul. Jadi kan kayak ekspektasi dari teman-teman sendiri gitu.
1: Tanggung jawabnya kayak gitu.
2: Kalau dari aku sih mungkin tantangannya yang pertama kan gara-gara mereka itu kan mengenal kita stranger ya kan. Jadi yang pertama kita perlu melakukan pendekatan dulu ke mereka gitu. Terus yang kedua, kita juga mungkin tantangannya ke perizinan ya. Okay. Jadi kita harus tetap izin juga di istilahnya mungkin kelurahan di situ. Jadi kita resmi lah untuk mengadakan acara itu tetap resmi. Terus mungkin menarik minat bakat anak-anak yang sekarang itu sih kak yang agak susah ya karena mereka udah istilahnya udah kecanduan game gitu atau gadget gitu. Benar.
0: Kalau dari Putra Raihan sendiri ada ngerasa kesulitan nggak ini selama ini nanti?
3: Ada sih kak. Jadi waktu bikin video kan ada tiap kayak candi gitu ya, pasti ada baliho kayak Balai Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Nah itu jadi kita wajib buat izin dulu melalui web gitu. Nah untuk perizinannya sendiri kurang lebih 1 mingguan sampai 2 minggu seperti itu. Jadi kalau mau ngeliput ini gak main-main gitu kak. Jadi harus resmi banget gitu.
1: Nah itu kan kamu membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuat video di tempat-tempat yang memang harus ada izin kayak gitu. Sedangkan budaya itu kan gak cuma hal-hal seperti itu kan. Betul. Nah itu apa aja yang bisa kamu angkat dari itu? Budaya apa lagi?
3: Oke, nah jadi di aksara ini, di advokasi saya ini coming soon-nya bakal ada kayak ke sekolah-sekolah gitu kak. Jadi saya mengikuti sanggar tari, sanggar tari topeng lah ya, khas Malang gitu. Jadi saya berusaha ngajarin ke adik-adik SD terutamanya gitu. Jadi buat apa, bisa lah ya, bisa dalam artian bisa doang gitu. Bisa doang tari topeng Malangan seperti itu.
0: Okay. Tapi ini ngomongin kita fun-fun aja kali ya. Ini kalau ngomongin soal budaya Jawa Timur yang mungkin bisa viral gitu ya kalau zaman sekarang ya. Ini menurut teman-teman sendiri apa nih yang harus viral dari budaya Jawa Timur? Satu. masing-masing. Coba apa yang menarik?
2: Kalau dari aku ada dua sih kak. Wow. Kalau karena aku dari Ponorogo ya, of course itu aku real. Okay. Itu harus di istilahnya dikenalkan ya. Nah, terus yang kedua itu kalau dari Malang itu bahasa Walikan nggak?
1: Oh iya.
2: Kita harus dikenalkan sih.
1: Menarik.
0: Kata Sandi sih soalnya itu. Oke. Kalau dari Putra Rehan sendiri?
3: Kalau saya sendiri karena asli Kabupaten Malang, jadi khas ambilnya saja dari apa tari topeng Malangan itu, sama kan budaya nggak melulu tentang masa lalu nih kak, bisa juga tentang kuliner. Jadi ada bakso Malangan.
1: Menarik. Ini kita menarik karena tadi Putra Rehan kan ngomongin soal kuliner ya. Nah aku kan bukan orang Jawa Timur kan aslinya. Nah kalau misal aku kesini, kamu bisa rekomendasiin aku nggak dua kuliner yang khas Jawa Timur banget? Jadi gak cuma Malang ya gitu ya.
3: Okay.
1: Mungkin dari Putri dua, dari Putra juga dua kayak gitu.
3: Kalau
1: biar aku bisa.
0: Kita lupain, ceritanya kita mengenalkan makanan Jawa Timur gitu ke turis nih ya. Apa tuh?
3: Jadi ada yang simpel aja ya kak. Biasanya di pinggir jalan tuh banyak. Salah satunya kue putu sama kupang lontong.
0: Lontong kupang.
3: Ya, lontong kupang. Nah itu kasih Duarjo itu kak.
0: Iya.
1: Baru tahu gitu.
0: Itu enak.
1: Okay,
0: itu enak apalagi sama sate kerang.
3: Iya. Hujan-hujan.
0: Waduh. Enak.
1: Bayanginnya
0: setuju aja. Sih aku. Iya, lontong kupang enak banget sih tapi. Iya, di cuma ada di Jawa Timur loh guys. Iya.
1: Oke, next akan aku coba. Kalau dari Putri sendiri apa nih?
2: Kalau dari aku ini sih kak, kalau misal kakak main ke Ponorogo sama Madura, cobain deh perbedaan sate masing-masing daerah itu. Kalau menurut aku ya,
0: sate Ponorogo.
2: Iya, sate Ponorogo itu enak banget.
1: Oh iya.
2: Enggak underestimate.
1: Oh, iya. Maksudnya punya ciri khasnya masing-masing ya.
0: Nah, ciri khasnya apa tuh sate Ponorogo?
1: Kalau menurutmu,
2: kalau aku ya, kemarin aku juga udah sempet nyoba. Jadi kalau misalnya di sate Ponorogo itu bumbunya itu bumbu kacang, Kak. Dan itu sama-sama bumbu kacang, cuma kalau di Madura itu ada potongan bawangnya.
1: Iya.
2: Iya, itu. Terus kalau di Ponorogo itu dagingnya lebih gede kak.
1: Oh,
0: iya. Sate lebih gendut betul.
1: Oke. Terus yang kedua apa nih?
2: Kalau yang kedua itu tadi sih kalau di Malang misal bakso.
1: Oh iya.
2: Itu yang paling
1: terkenal. Iya. Oke. Aduh, jadi lapar nih Ra.
0: Itu dia nih ya tuan pro dua ya, kalau ngomongin soal kuliner emang siapa yang gak suka sih gitu ya. Apalagi kalau misalkan kemarin libur panjang banyak banget yang main ke Malang gitu kan, ke Jawa Timur juga kayak gitu. Seru banget, aku juga pengen makan.
1: Iya kan. Soalnya memang kalau kita ngomongin kuliner itu kan memang jadi budaya dari suatu daerah juga gitu kan. Dan kuliner itu akan selalu ada sampai kapanpun, karena kan kuliner itu adalah kebutuhan pokok ya.
0: Betul. Kita butuh makan semuanya. Ya. Ini mungkin kita sebenarnya masih pengen ya ngobrol-ngobrol gitu ya bareng dengan Putri Firda dan juga Putra Rehan gitu. Tapi emang udah mau jam 5 gitu ya guys ya. Jadi mungkin terakhir aja ini dari teman-teman, apa nih yang pengen disampaikan ke teman-teman generasi muda gitu ya. Yang mungkin masih mikir kayak alah ngapain sih budaya sekarang tuh sudah worldwide guys.
1: Sekarang udah modern kayak gitu.
0: Gimana nih cara teman-teman ngebujuk buat ayo kita melestarikan budaya gitu.
1: Nah,
2: kalau dari aku untuk budaya ya kak, itu jaga dan lestarikan dari budaya yang ada di sekitar kita dulu. Nah itu dari kita bergeraknya dari hal-hal kecil dulu, misal seperti menjaga boso walikan tadi, juga mungkin dia menggunakan batik tapi di mix and match dengan baju yang zaman sekarang gitu. Jadi tetap jangan ditinggalkan budaya. Boleh budaya itu dikreasikan, dikembangkan boleh, tapi jangan sampai mengubah nilai aslinya seperti itu.
1: Oke, keren banget. Oke, langsung aja next ke Putra Rehan.
3: Kurang lebih sama ya, Kak. Jadi ke kuliner aja di makan bakso Malang seperti itu. Jadi biar gak apa? Hilang gitu kak bakso.
0: Betul. Okay. Bayangkan dunia ini gak ada bakso.
1: Waduh.
3: Bikin kangen Malang gitu kak.
0: Iya betul banget. Oke, dan nanti kita perkenalkan lagi budaya-budaya gitu ya, di mix and match sampai sekarang, biar Indonesia tuh gak cuma dikenal sebagai negara apa ya namanya, gak cuma Balinya aja gitu ya.
2: Betul.
0: Which is banyak banget hal-hal yang bisa kita kenal dari Indonesia, especially Jawa Timur gitu.
1: Dan semoga dengan Putri Firda juga Putra Raihan untuk kedepannya bisa memegang gelar ini dengan baik ya, dan tujuannya juga bisa tercapai nih untuk melestarikan kebudayaan di Jawa Timur.
0: Amin. Terima kasih banyak ya ini untuk Putri Firda dan juga Putra Rehan. Ini adalah runner up runner up dari Putra-Putri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Dan menginspirasi banget ya Bagas banget, ya. Ini apa namanya, budaya tuh gak cuman warisan, tapi juga identitas kita tuh juga budaya banget. Kayak gitu. Di sore ceria hari ini Tuan Pro 2, nanti kita juga masih akan hadir untuk nemenin kamu. Serun gue anywhere, keep stay tune di 89.9 Pro 2 Radio Malang, teman terbaik kamu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Salah satu penemuan Islam yang menggemparkan dunia adalah operasi bedah Al-Zahrawi. Dokter yang hidup di 1000 tahun yang lalu memperkenalkan 1500 halaman ensiklopedia tentang operasi bedah yang telah digunakan di Eropa. Dan buku ini telah menjadi sumber referensi dunia kesehatan selama 500 tahun. Sang penemu gips dan operasi bedah era Islam, Abu Al-Zahrawi. Dia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan juga ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter di era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern saat ini. Al-Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al-Zahra. Yaitu sebuah kota yang terletak dekat Cordoba di Andalusia yang saat ini dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al-Zahra sendiri dibangun di tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abdul Ar-Rahman Al-Nasir III yang berkuasa di antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al-Zahrawi merupakan seorang penguasa ke-8 dari Bani Umayyah di Andalusia yang juga seorang Muslim yang sangat taat. Dalam buku historiografi Islam kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan Filiyuddin Istanbul Turki menyatakan Al-Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia melakukan pengobatan pada para pasiennya secara cuma-cuma. Seringkali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya, sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasien merupakan bagian

0: Teman berdua masih bersama Ara dan juga Bagas di sore ceria kali ini ya.
1: Tadi tuh aku lihat sosmed Bagas, teman-teman aku tuh pada yang nge-war tiket.
0: Oke.
1: Mungkin karena aku adalah K-popers, jadi aku nggak tahu ada jadwal apa hari ini. Ternyata tadi itu pre-sale konsernya The Weeknd di Jakarta kayak gitu. Which is nanti dia bakal konser di JIS ya, tanggal 26 sampai 27 September.
0: Yes, benar banget.
1: Ini udah sold out pre-sale-nya.
0: Wow, memang ya kalau kita ngomongin musik, apalagi musik yang kita sukai dan itu idola kita kayak gitu ya. Kita akan mengerahkan segala cara untuk mendapatkan tiket kayak
1: gitu. Siapapun
0: bisa,
1: yang tangannya wangi-wangi itu gitu ya.
0: Ini benar banget teman pro 2 ya.
1: Dan
0: ini juga diperkuat ya selaku promotornya dari Tempresent ini sekitar 2,5 jam setelah penjualan
1: jam.
0: Iya, 2,5 jam setelah penjualan tiket dibuka ini pada hari Senin pukul 10 siang tadi teman pro 2 ya. Dan pengumuman tersebut juga menandakan bahwa seluruh tiket artis presale konser The Weeknd yang bertajuk After House Till Dawn Tour yang digelar di JIS pada 26 sampai 27 September ini sudah terjual habis.
1: Meskipun dari promotornya nggak ngasih tahu nih pre-sale ini mereka menjual berapa tuh nggak dikasih tahu sebenarnya ya.
0: Jangan-jangan
1: nggak boleh begitu. Kalau itu biasa K-pop tuh ya begitu ya, calonnya banyak banget soalnya. Nah ini kalau dilihat gitu ya tanggal besok ya.
0: Yes.
1: Ini masih akan ada penjualan tiket BCA pre-sale besok jam 12 siang sampai Kamis jam 12 siang. Dan nanti untuk general sale-nya di hari Kamis jam 2 siang sore.
0: Berarti,
1: siang sore ya.
0: Berarti minggu ini full war tiketnya The Weeknd.
1: Full war tiket ya. Dan ini nanti juga dilihat terbagi jadi beberapa kategori gitu ya Bagas ya. Yang termurah ini 950.000, yang termahal
0: wow.
1: Gaji kita berapa bulan itu ya? Ini yang paling mahal ini sampai 12,7 juta. Itu, ini belum pajak. Biasanya pajak tuh 10-15%
0: iya,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu berapa kali persennya? Berapa kali lipatnya?
1: Nah, indeks ekonomi ya, Bang. Gitu loh. Terus
0: jadi, pasti ada yang beli tiket termahal.
1: Selalu ada.
0: Yes,
1: ada
0: banget.
1: Langit di atas langit soalnya pasti ya. Dan Jakarta ini Bagas ya yang merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang spesial yang ada di Asia gitu ya. Jadi sebelumnya si The Weeknd ke Tokyo dulu, terus habis itu ke Jakarta gitu kan. Dan ini jadi konser pertamanya The Weeknd di Indonesia gitu. Dimana konser tunggal ya. Kalau sebelumnya dia sempet tapi
0: bener,
1: joinan gitu di DWP gitu kan, di GWK Bali kayak gitu.
0: Jadi ini sebagai konser tunggal ini adalah the first time gitu ya.
1: Betul.
0: Pantes. Yang beli tiketnya memang semasif itu dan tiba-tiba langsung sold out aja teman pro 2.
1: 2 jam langsung sold out.
0: Iya benar
1: ya,
0: banget.
1: Keren banget emang The Weeknd ya. Jadi ditunggu aja teman pro 2 untuk presale BCA presale-nya itu nanti tanggal 19 besok ya.
0: Benar banget.
1: Jam 12 siang kalau general sale-nya di jam 2 siang gitu.
0: Nanti pantengin untuk, aja teman
1: pro 2. Betul, ini untuk tiket konser dari The Weeknd After Hours Till Dawn Tour di Jakarta.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rated Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Setelah berdua masih bersama Pak Ara. Siapa tuh? Aku mau bilang Vira tadi itu.
1: Jadi kamu kamu melihat wanita lain enggak di diri aku. Kamu kayak gitu ya.
0: Enggak, karena biasanya memang aku lebih sering tandemnya sama Vira kayak gitu. Kan sama-sama Ra. Jadi ya biasalah.
1: Alasan gitu. Semua jelas.
0: Nah, setelah berdua di sore menjelang malam kali ini ya. Kalian juga tetap membawakan berbagai informasi Tuan 22. Salah satunya betul. Adalah dari sutradara film yang sangat fenomenal sekali Tuan 22.
1: Ya, ya itu tentunya. James Cameron ya Pak. Yes, ya.
0: Benar banget.
1: Yang mana kita lihat emang beliau ini adalah sutradara yang menyutradarai film Avatar ya. Yes, 1, 2, 3 ya Tuan. Nah ini katanya Tuan 22 si James Cameron ini mau ngebut ya. Yes. Untuk pengerjaan si Avatar 4 dan 5 kayak.
0: Nah
1: gitu,
0: benar banget. Nah ini katanya memang pengen ngebut ya untuk penggarapan di
1: dua Avatar sequel.
0: Dan katanya ini ya waktunya lebih singkat dan biayanya lebih rendah. Aduh gimana nih menurutmu?
1: Seperti apa ya itu?
0: Seperti
1: ya,
0: apa?
1: Karena katanya nih ya bikin film Avatar sebelum-sebelumnya itu kan butuh waktu lama, terus juga butuh biaya yang kenceng gitu kan.
0: Yes, bener banget.
1: Nah, katanya nanti dia tuh pengen mangkas waktunya itu setengah kali lebih cepat.
0: Aduh.
1: Dengan biayanya itu 2/3 which is berarti sekitar 60-70% lebih murah gitu ya nanti
0: gitu.
1: Ya. Nah, nanti katanya tapi masih dicari tahu Bagas gimana
0: banget.
1: Cara
0: nah itu. Ya. Mungkin itu karena ini ya, karena dia pengen ketika apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Filmnya yang keempat dan kelima ini benar-benar pengen segera menyusul. Tapi kita kan tahu sendiri ya kalau film Avatar tuh dia tuh bukan animasi. Tapi dia kan menggunakan
1: kayak
0: orang beneran kan,
1: CGI gitu ya.
0: CGI kayak gitu dan itu membutuhkan menurut aku membutuhkan dua kali syuting.
1: Betul.
0: Ketika
1: jadi kayak
0: orangnya,
1: praktikalnya, terus sama si efeknya
0: bener.
1: Itu gitu ya.
0: Kayak
1: tapi
0: gitu.
1: Kalau dilihat emang Avatar ini bukan film sembarangan ya Bagas ya, karena pendapatannya itu kalau di total itu udah lebih dari 1 miliar dolar US gitu.
0: Bener
1: which is
0: banget.
1: Kalau sekarang indeks ekonomi dikali
0: 17.600
1: wow. Gitu ya. Kalau dilihat di film pertamanya aja 2,7 miliar dolar. Terus yang keduanya The Way of Water itu 2,4 miliar dolar. Terus yang tahun lalu ini 1,5an lah ya, 1,5 miliar dolar.
0: Itu tuh kan per dua bisa dikalikan ya dengan kurs yang sekarang ya. Itu bisa dikira-kira berapa tuh keuntungannya.
1: Kayaknya kalau tidur di atas itu nyenyak banget kita
0: banget,
1: ya
0: kayak gitu.
1: Nah kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat ya sebagai penontonnya James Cameron ya, dia juga ngejar dari faktor U gak sih?
0: Iya kayaknya kayak gitu. Karena dia udah usia renta ya.
1: Iya betul. Jadi kayak mumpung masih kuat syuting.
0: Benar
1: gitu ya. Iya soalnya tuh James Cameron itu sekarang umurnya 71.
0: Wow.
1: Presiden kita aja 75.
0: Keren gitu banget kan. Teman berdua itu 71 tahun. Kayaknya pengen digarap biar bisa cepet-cepet pensiun.
1: Betul. Joko Anwar aja baru berapa film udah pengen pensiun, apalagi James Cameron gitu kan.
0: Padahal di umur 71 sebenarnya dia kalau mau pensiun juga pensiun aja nggak apa-apa gitu.
1: Pensiun
0: kan.
1: Pensiun aja. Cuman kemarin kan kalau dilihat yang Fire and Ash kan masih agak ngegantung ceritanya kan. Which is aku juga nungguin banget gitu kalau apa namanya ceritanya, karena universe-nya sebenarnya masih bisa diperluas lagi ya.
0: Bisa.
1: Karena Avatar-nya banyak banget jenis-jenisnya kan.
0: Malah jadi bisa lebih diperluas kayak gitu.
1: Nah,
0: dan ini mungkin. Apa yang aku pikirkan teman 22, kenapa James Cameron ini pengen ngebut? Jadi biar nanti ada turunannya kayak gitu. Diturunkan ke siapa? Jadi Avatar ini sebagai legacy yang akan diturunkan
1: penerusnya,
0: ke
1: penerusnya
0: gitu
1: ya. Gitu. Kita tunggu aja
0: mungkin,
1: nanti kayak gimana.
0: Teman,
1: tapi aku sih berharapnya juga sebagai penonton film ya, enggak terlalu di milking juga
0: iya,
1: sih.
0: Bener,
1: kayak kalau The Avengers itu kan
0: aduh.
1: Udah di cabang-cabang yang Wanda lah, yang apa lah itu.
0: Berarti di Endgame aja menurutku udah oke.
1: Berarti di Endgame aku juga filmnya. Aku juga setuju gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja nanti untuk Avatar 4 dan 5 dari James Cameron seperti apa, teman Pro 2.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Yes, selamat berada di malam hari ini masih bareng dengan Ara dan juga Bagas.
2: Yes, benar banget. Dan kali ini di jam 6 sampai jam 7 ini pasti kita akan memutarkan lagu dari Aktif ya, dari Akselerasi Kreatif Musik, teman berdua.
1: Betul.
2: Dan pada saat ini, kesempatan
1: yang bakal
2: kali
1: kita
2: ini,
1: puterin gitu ya, ini adalah lagu dari Gubuk Derita, gitu ya. Judulnya adalah Farm Selatan. Yang mana kalau kita lihat grup Gubuk Derita ini adalah grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenekraf, gitu ya. Yang asalnya dari Merauke, yang sukses merilis single perdananya, yakni yang bakal kita puterin abis ini, gitu.
2: Benar banget. Dan lagu Farm Selatan ini, teman pro dua, kalau kita ngomongin lagunya ya, ini mengisahkan tentang kekaguman nih kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan, teman pro dua. Dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Jadi, gak usah lama-lama ya, Ara ya.
1: Kita langsung aja kita puterin Perm Selatan by Gubuk Derita untuk kamu, teman pro dua.

0: Kalau tadi kita ngomongin film favorit dari luar ya.
1: Betul.
0: Kali ini kita akan ngomongin film dari Indonesia, Teman Pro 2. Yes. Yang baru aja meraih prestasi juga karena masuk program Half Goes to Cannes 2026, Teman Pro 2.
1: Betul. Filmnya ini adalah Laut Bercerita, yes. Teman Pro 2. Yang mana kalau kita lihat dari Goes to Cannes 2026 ini adalah sebuah apa ya namanya program gitu ya dari festival film yang jadi kesempatan besar untuk proyek film terpilih untuk bertemu dengan produser, distributor, investor hingga penyelenggara festival film internasional gitu.
0: Yes, benar banget Teman Pro 2. Dan kebetulan Teman Pro 2 Half Goes to Cannes ini berlangsung mulai 15 hingga 18 Mei 2026, which is sekarang hari terakhir ya.
1: Selenggarakannya di Cannes Prancis,
0: yes,
1: gitu ya.
0: Banget.
1: Dan kalau kita lihat, emang film ini ngapain sih kok bisa sampai terbang ke Cannes gitu
0: dia.
1: Ya? Nah, Laut Bercerita ini Teman Pro 2 ya, Bagas ya juga. Ini diangkat dari novel bestseller karya Leila Syudori.
0: Bener banget.
1: Yang ngangkat soal kehidupan mahasiswa di tengah konflik politik dalam negeri gitu.
0: Bener.
1: Dimana isu sospol dan budaya ini memang sering banget ya laku di film-film internasional.
0: Bener
1: kayak
0: banget.
1: Gitu.
0: Dan ini diarahkan oleh sutradara Yosep Anginun, Teman Pro 2 ya. Dan Laut Bercerita ini mengambil latar tahun 1990-an hingga 2000-an di Yogyakarta dan juga Jakarta nih Teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin lebih lanjut lagi tentang film ini, ternyata ini dibagi menjadi beberapa sudut pandang ya yang berdasar dari sejarah Teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sudut pandang pertama ini mengikuti kisah Biru Laut Wibisono, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang paling vokal nih ketika menyuarakan ketidakpuasan dengan kebijaksanaan politik dalam negeri, Teman Pro 2.
1: Betul, dimana Laut ini gak pernah absen gitu ya untuk demo gitu kan. Hingga suatu hari Laut ini ditangkap dan ditetapkan jadi tahanan politik.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang pertama. Terus sudut pandang yang kedua ini adalah dari si keluarganya Laut gitu.
0: Bener.
1: Ya, gimana Laut ini menghilang gitu ya, ditangkap dan gak ada kejelasan gimana nasibnya. Jadi kayak dari sisi keluarganya nih, gimana nih dari keluarga aktivis yang hilang gitu. Dan POV ketiga ini tentang politik Indonesia,
0: yes.
1: Karena filmnya ini ngangkat soal tahun 98 gitu,
0: yes,
1: ya. Jadi
0: bener.
1: Tentang tumbangnya Orde Baru. Dimana kalau kita lihat film ini juga dimainin sama aktor-aktor yang gak main-main.
0: Bener
1: gitu ya, Bagas, ya.
0: Pokoknya aktor dan aktris di papan atas Teman Pro 2. Salah satunya ada Reza Rahardian, ada Dian Sastrowardoyo Teman Pro 2, terus ada Ayu Sita, ada Lukman Sardi hingga Tio Pakusadewo Teman Pro 2.
1: Betul. Wow. Ini filmnya sebenarnya udah sempat main ya, film pendeknya gitu ya, Bagas,
0: yes,
1: ya. Dan
0: bener banget.
1: Film panjangnya ini nanti baru akan tayang kayaknya setelah mereka puas bermain
0: bener.
1: Di festival-festival luar gitu ya. Jadi nanti baru masuk.
0: Gitu,
1: benar, baru masuk ke komersil Indonesia. Nanti ya kita tunggu aja kapan
0: tunggu
1: gitu
0: aja
1: ya untuk film panjang Laut Bercerita, atau kalau bahasa internasionalnya ini dijudulinnya adalah The Sea Speaks His Name.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: lagu terakhir dari Ara dan juga Bagas,
1: yes,
0: untuk kamu di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Karena ini udah mau jam 7 ya, ini waktunya betul kita untuk pamit dulu, teman Pro 2.
0: Karena
1: terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 tadi, teman Pro 2. Terima kasih banyak ya.
0: Di jam 7 ini kita akan bergabung untuk program Music Live Chat,
1: yes,
0: selama 1 jam ke depan.
1: Bener banget.
0: Sampai nanti jam 8 malam.
1: Bener gitu, banget. Ya. Dan di malam hari kamu, teman Pro 2, di hari Senin ini kamu akan ditemenin oleh Iren nanti di Jaga Malam, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.
0: Tetap
1: dan
0: semangat karena hari masih
1: panjang.
0: Apa namanya? Minggu masih panjang, baru aja libur udah recharge lah,
1: yes,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Tapi tetap semangat, tetap santai jalanin hari kamu, teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, banyak minum.
1: Bener.
0: Dan kita pamit dulu.
1: Yes.

0: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, kita mulai dari Drake yang dikabarkan menghabiskan sekitar 2,1 miliar untuk membeli sarung tangan legendaris Michael Jackson untuk digunakannya dalam pemotretan di sampul album terbarunya, Iceman. Sarung tangan tersebut adalah sarung tangan ikonik yang sama yang dikenakan oleh Michael Jackson selama penampilannya yang paling bersejarah. Dan Drake dilaporkan membelinya sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk membuat sampul album tersebut tampil beda.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Big Bang yang baru aja ngumumin bahwa mereka sudah membuka global membership global untuk mendapatkan akses prioritas eksklusif teman Pro 2 membeli merchandise termasuk tiket offline event. Hal ini menandakan bahwa tur konser 20 tahun anniversary Big Bang semakin dekat di depan mata.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Harry Styles yang resmi memulai tur global Together 2026. Lewat konser pembuka spektakuler di Johan Cruyff Arena Amsterdam di tanggal 16 Mei 2026. Pertunjukan ini menjadi malam pertama dari total 67 konser di 7 kota dunia sekaligus rekor 10 pertunjukan beruntun di stadion tersebut. Selanjutnya, Harry akan menghampiri London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, dan juga Sydney.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Pertama kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya.
1: Iya
0: kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh iya?
0: Gitu kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta sama sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena enggak ada, ya? Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar-benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget loh nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya
0: kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: benar. Ya.
1: Keren ya.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Benar-benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Lu ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Okay.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: buat seisi dunia seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama IP-nya kan?
0: Nama IP-nya iya, betul. Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan. Sedikit. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi

0: pengalaman pertama lo juga ya, untuk bermain film ya. Gimana rasanya bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak, seru. Mm-mm. Ternyata, oh ini loh, rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa. Iya. Banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener-bener ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT terus deket kejadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya, kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Parelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Banyak. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan, karena akhirnya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya. Gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa, berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada. Ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Sebelum recording,
1: pemilihan lagu Itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, benar-benar. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. Sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Pokoknya kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, milik mereka aja gitu kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu,
1: gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan.
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi ya. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: Di
1: hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Udah
0: ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Gitu. Oh wow. Oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya.
0: Salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup. Kesalahan terbesar lah.
0: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright, oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Apa? Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
1: Oh ya. Alright, ya paling mungkin balap motor.
0: Oh balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh suka otomotif? Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mm-hmm. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
1: Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sering.
1: Sering. Karena iya nggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti. Luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru. Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Heeh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh.
0: Heeh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Cepat, iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor atau mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis, serius. Wow, apa pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya,
1: jujur.
0: Wow,
1: jujur.
0: Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya,
1: jadi,
0: kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: Aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah, okay, yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: yeah, kan?
1: Yeah, benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depan yang gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin gitu kan. Bener.
1: Oh gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi. Oh, itu ya, manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Eish. Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-mm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah, ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan, semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: aku amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya, bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, lu hafal lagu gue, itu kayak.
0: Paham. Ya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbaharkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Out of here.

0: back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin, terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Enggak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Yeah. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: bisa. Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha hati dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur. Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong.
0: Ah itu dia. No kibul-kibul ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa di YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu,
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih sudah banyak main-main. Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lokasi tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: ya, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio. Yes. Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya. Yes. Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

Ya teman Pro 2, selamat malam aja deh, karena hari ini sudah hari Senin gitu ya. Dan kemarin kayaknya memang udah benar-benar it's a long weekend. Jadi hari Senin tuh waktunya kita untuk balik lagi ke aktivitas kita seperti biasanya teman Pro 2. Jadi semoga tidak mengurangi apa ya, tidak mengurangi semangat. Meskipun sekarang udah malam gitu ya, dan kayaknya waktu buat bobo, tapi tunggu dulu teman Pro 2, karena kita masih banyak bakal kasih kamu informasi dan juga nemenin kamu pakai lagu-lagu yang enak banget pokoknya di malam hari ini ya. Nanti kita juga akan founder teman Pro 2 sama salah satu narasumber kita yang juga nanti kita akan hubungi di jam 8 malam nanti di Pro 2 in this time. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, di sini aja bersama Pro 2 RRI Malang.

0: nih.
1: Oke, teman produser, seperti yang aku bilang, kalau malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan musisi yang karyanya ini lagi relate banget buat banyak orang gitu ya. Terutama untuk para perantau, para pekerja, atau mungkin siapapun yang pernah ada di titik lelah dan cuma pengen bilang kayak aku pengen pulang gitu ya. Kita mau coba sapa dulu karena udah terhubung bersama dengan Ciwardana. Ini adalah seorang musisi asal Yogyakarta. Halo, selamat malam Mas Ci. Halo.
2: Halo Mbak Iren.
1: Sugeng apa ya? Sugeng Dalu ya Mas ya?
2: Sugeng Dalu.
1: Oke. Sehat ya Mas ya?
2: Sehat Mbak, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, luar biasa. Saya seneng banget loh ya. Ini kalau kita dengerin karyanya sudah pasti kita tahu bagaimana dengan kualitas musik seorang Ciwardana. Ini adalah musisi asal Yogyakarta yang dia ini ceritanya baru aja merilis single, judulnya Aku Ingin Pulang. Gitu ya Mas ya, bener ya?
2: Betul, betul, betul.
1: Dan ini katanya lagunya jujur banget, benar-benar simple, sederhana, tapi justru ini ngena di hati banyak orang. Begitu kalau saya bisa mendeskrip karyanya Mas Ci. Ini Mas Ci, ya. Lagi di mana Mas Ci malam hari ini?
2: Ya, sedang di rumah, sedang selesai menidurkan anak.
1: Oh, ini Mas Ci ini berarti sudah ini ya, sudah enggak available ya. Udah punya anak. Anaknya berapa Mas Ci?
2: Baru satu, ini 1,5 tahun.
1: Oh gitu, sehat selalu ya. Namanya siapa? Boleh gak di spill nih buat teman pro 2?
2: Boleh, namanya Credo.
1: Wih, Credo ya. Aduh, ya kalau masih punya anak 1,5 tahun tuh ini ya, masih baby blues gitu gak sih Mas Ci? Sebagai seorang bapak.
2: Pasti ada sih ya Mbak.
1: Pasti ada ya, pasti ada ya.
2: Sih, ya. Tapi seru sih,
1: seru. Seru ya.
2: Menikmati prosesnya. Betul, betul.
1: Oke. Masih ini menarik ya. Karena Mas Ci ini kan berarti sekarang masih di Jogja. Di Jogja ya sekarang tinggalnya.
2: Betul, saya di Jogja.
1: Jogja bagian mana, di daerah mana Mas lebih tepatnya?
2: Dekat dengan pusat kota sih Mbak.
1: Oh dekat ya, oke.
2: Ya betul.
1: Nah
2: betul.
1: Ini sebelum ngomongin lagu terbaru, pengen juga kenalan dulu sama sosok di balik nama Ciwardana. Karena kalau dari aku baca tadi gitu ya, ini sebenarnya proyek musik ini memang dibuat sebagai ruang yang personal dan jujur banget, benar ya Mas ya?
2: Ya, harapannya begitu Mbak.
1: Boleh cerita nggak Mas ini seperti apa sih Mas Ciwardana ini awal banget berkarir bikin musik itu seperti apa ceritanya Mas?
2: Kalau secara keseluruhan nih Mbak ya, saya memang sudah bermain musik atau berkecimpung di dunia musik itu sejak SD kali ya. Jadi sejak SD, terus berkembang, terus ke sekolah, terus kemudian kuliah. Nah, di kuliah ini saya musiknya itu ada di dua ekosistem Mbak. Ekosistem pertama itu musik pada umumnya atau musik populer, band-bandan lah kalau orang-orang nyebut tuh band-bandan. Nah, di sisi lain ekosistem saya ada di paduan suara.
1: Wow, bisa kebayang ya kalau orang udah sering ada di paduan suara itu seperti apa gitu ya. Pasti keren banget, gitu kan?
2: Betul. Terus lebih apa ya? Jadi dua ekosistem yang sama-sama ada di berkecimpung di dunia musik, ada pembelajaran juga.
1: Yes.
2: Tapi apa namanya? Habitnya kan berbeda ya Mbak ya.
1: Benar.
2: Paduan suara itu disiplin, terus apa namanya?
1: Memang udah kualitasnya beda ya Mas ya, karena kalau orang keluar dari paduan suara tuh biasanya musikalitasnya udah nggak usah ditanya lagi deh gitu kan. Udah biasa pecah suara dan baca partitur gitu ya Mas.
2: Betul. Apa ya? Pokoknya disiplinnya beda.
1: Benar. Idealisnya juga ya.
2: Idealisnya betul, beda betul, dan harus teratur lah ya Mbak.
1: Betul.
2: Nah kalau di musik pop ini apa namanya ya, batasannya kan bisa dikatakan sangat luas banget dan lebih ekspresif ya, lebih ekspresif. Nah terus di dewasa ini di usia yang tergolong matang kali ya, matang betul, atas paruh, hampir baru payah
1: kepala. Mature lah ya.
2: Ya benar. Wes tinggal di OPEC gitulah.
1: Justru kalau ini Mas Ci udah kepala tiga kan, sama kayak aku dong, bener ya kepala tiga. Biasanya orang kepala tiga tuh lagi on fire-nya loh Mas, lagi kayak
2: betul.
1: Istilahnya topnya kita gitu loh, top usianya age-nya.
2: Betul. Kayak apa namanya? Kayak lagi ya, hype-nya banget.
1: Lagi
2: gitu
1: hype-nya
2: kan.
1: Banget, lagi di puncak karir di usia kita gitu ya.
2: Mungkin agak melenceng ya. Kalian merasa gak usia 30 tahun itu usia selanjutnya tuh 30, 30, tahu-tahu 40 dah gitu aja. Jadi sama aja kayak 30 tahun tuh.
1: Bener.
2: Top age gitu ya.
1: Rasanya betul. Kan
2: panjang banget gitu.
1: Gitu ya, Mbak. Benar, wow, keren banget ya. Jadi memang nah, Mas Ci ini kalau dari ceritanya adalah orang yang di usia sekarang sangat bersyukur gitu ya, Mas ya.
2: Iya.
1: Lebih ininya ya.
2: Menikmati sih, Mbak.
1: Benar.
2: Kayak mungkin ini sih. Lebih tepatnya mungkin usia settle kali ya, Mbak.
1: Usia settle, betul sekali, betul
2: ya,
1: sekali.
2: Usia
1: betul.
2: Settle. Gitu. Jadi
1: yes.
2: Jadi dalam bermusik juga kayaknya ini meskipun saya juga masih aktif di paduan suara, tapi ini adalah suatu tantangan yang baru di saya
1: ya.
2: Dunia pop. Mungkin saya juga akan settle di dunia pop.
1: Betul,
2: juga,
1: betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: That's why saya merilis lagu ini dan mungkin pasti akan merilis lagu-lagu selanjutnya.
1: Wow, keren ya. Gitu. Kalau kita baca tadi dan dari ceritanya Mas Ci, memang punya background yang kuat di dunia paduan suara, guys, gitu ya. Jadi dari sekolah sampai bahkan bikin lagu untuk mungkin kor-kor gitu juga ya. Ini betul, seberapa besar kalau kita lihat dunia paduan suara sekarang, jadi membentuk cara seorang Ci Wardana ini bisa punya idealisme bermusik yang berbeda, unik gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir lagi apa sih paduan suara ini kan itu tadi ya, sudah dengan ceritanya Mas Ci gitu ya, disiplin, rapi, technical banget. Sementara kalau di project solonya Mas Ci ini, justru seorang Ci ini tampil lebih mentah dan emosional gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul,
1: ini
2: betul,
1: apakah
2: betul,
1: memang
2: betul
1: sengaja yang ditampilkan sisi lain dari seorang Ci Wardana atau gimana nih?
2: Ya Mbak, tadi gimana ya bilangnya ya? Mungkin rasa buas atau rasa liarnya tuh pengen
1: yes,
2: keluar gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan apa ya, kalau saya pribadi, oh ini dunia hal yang berbeda. Saya pengen punya project juga yang oh another side of me gitu.
1: Yes.
2: Yang benar-benar lost aja lah. Jadi
1: oh,
2: kayak
1: yes,
2: aku pengen liar aja gitu.
1: Benar,
2: oh
1: benar.
2: Kalau di paduan suara kan
1: tertata ya, terstruktur.
2: Mungkin nanti dilempar kastanyet atau apa yeah, sama yeah, pelatihnya ya. Mungkin ya kalau mencoba ngide-ngide gitu kan. Nah
1: yes,
2: mumpung nih di jalur pop ini, mungkin ini saya bisa bereksperimen
1: okay,
2: suka hati okay saya gitu.
1: Tapi kalau kematangan secara vokal gak usah ditanya ya Mas. Orang yang keluar dari paduan suara mereka matang secara vokal gitu ya. Mas Ci ini berarti kalau di paduan suara apa nih? Tenor atau bass atau?
2: Tenor saya Mbak.
1: Oh tenor, luar biasa sekali ya. Jadi balik lagi, ini akhirnya seorang Ci Wardana keluarin lagu Aku Ingin Pulang. Nah ini adalah single terbarunya Mas Ci gitu ya. Dimana kalau dari cerita awal lagu ini, katanya lagu ini guys itu lahir dari curhatan di kertas lecek pas lagi nunggu servis motor. Apakah itu benar?
2: Betul.
1: Ini
2: betul.
1: Gimana nih Mas, kok lucu nih ceritanya gitu kan. Gitu.
2: Mungkin teman-teman banyak yang merantau di sini ya,
1: yes,
2: mungkin
1: yes,
2: dari usia SMA atau mungkin kebanyakan kuliah dan kerja. Saya pernah merantau bersama istri itu di kota besar di Jakarta. Terus ya saya menjalani kehidupan bersama-sama, terus menjalani kesibukan
1: dari nol lah ya gitu ya.
2: Betul, dari nol. Terus di suatu titik kok ada yang sesuatu yang kurang ya. Aku merasa kayak mungkin apa yang aku didapatkan di kota besar itu, di Jakarta, itu aku merasa tidak sebanding dengan apa yang aku korbankan, Mbak.
1: Oke.
2: Terus akhirnya di satu titik kayak, ya di bawah jembatan layang itu ada sebuah servis motor, mungkin orang-orang terkenal lah, servis motor besar gitu. Terus, apa ya, kok aku ada yang kurang gitu, kayak kok nggak beda, kok beda ya, kayak di rumah halaman gitu. Terus akhirnya saya mencoba, apalah, di tas tuh ada kertas gitu, saya lupa, mungkin bekas ini kali ya, bekas nota gitu ya. Terus aku nulis lah iseng-iseng lah. Nah di saat itu mungkin Mbak Irin tadi juga udah baca kalau memang ya teks liriknya tuh segamblang itulah menurut saya. Karena memang saat itu yang ada di pikiran saya, orang kalau udah capek pengen pulang itu tuh nggak mau aneh-aneh.

0: Malaysia mungkin ya Mbak ya, karena mungkin memang saat pulang ya bisa saja kayak semuanya tuh lega, tapi mungkin masalah belum terselesaikan.
1: Yes.
0: Tapi at least sudah membantu kita untuk lepas dulu dah dari penat-penatnya gitu.
1: Mm-mm.
0: Makanya saya minta Tuhan tolong kalau ada kasih kesempatan, yeah, bolehlah saya pulang gitu.
1: Wow, oh my God. Jadi kayaknya sedalam itu merasakan bahwa ini aku harus pulang sih gitu ya. Karena apa yang udah dikorbankan gitu kan, selain kehilangan keluarga. Dan akhirnya kayak secara logis kayak udahlah pulang aja gitu kan, lebih damai.
0: Betul.
1: Lebih enak gitu ya. Oke.
0: Okay.
1: Nah, ini memang ya kalau ngomongin biasanya musisi kalau bikin lagu itu justru paling jujurnya lahir dari momen yang paling sederhana gitu ya, waktu yang sebenarnya lagi,
0: yes,
1: paling berat di pikiran terus dituliskan dalam lagu dan akhirnya jadi sebuah karya. Nah, kalau tadi Mas Yi udah cerita bahwa ini adalah akhirnya kamu merasa bahwa ada titik lelah gitu ya, titik jenuh yang akhirnya pengen banget pulang. Memang kan berarti lelah secara emosional gitu ya. Nah, berarti kalau sekarang aku tanya, kira-kira arti pulang itu apa? Apakah karena di ketika ngomongin pulang tuh ada tempatnya, ada orangnya, atau ada perasaan nyamannya gitu? Karena kan kayak emosional banget nih, aku ingin pulang, tapi meaningnya luar biasa gitu, Mas.
0: Secara tertulis mungkin lebih ke fisik kali Mbak ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi literally aku ada di ruang perantauan. Aku pengen pulang.
1: Yes.
0: Pulangnya kemana? Ke kampung halaman. Tapi di sisi lain tempat pulang itu bermacam-macam. Mungkin nggak sebagai tempat, mungkin tidak sebagai fisik doang, tapi kayak keluarga besar.
1: Benar.
0: Kayak ibu saya.
1: Betul.
0: Saya pengen pulang bertemu ibu saya. Mungkin kalau di waktu-waktu biasa perantauan mungkin setahun sekali ya. Tapi saat ini bisa dekat dengan ibu saya itu salah satu anugerah yang apa namanya, besar lah buat saya.
1: Wow.
0: Terus mungkin kalau apa namanya, mungkin kalau misal tidak ada keluarga yang dekat gitu, teman dan lingkungan itu juga salah satu rumah Mbak.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Yes, setuju.
0: Dan ketika pulang di sini, aku tuh kembali ke teman-teman nongkrong dulu, teman-teman apa namanya, brainstorming gila-gilaan. Okay, pasti okay. Adalah teman-teman yang kalau kita pulang tuh pasti ada aja idenya.
1: Ada aja.
0: Kemana, yuk bener, ngapain bener. Aja yuk. Yuk makan ini, tambah ini lah. Apapun lah ide-ide gila
1: bener.
0: Itu pasti ada.
1: Betul.
0: Nah itu yang apa namanya, itu salah satu tempat saya pulang juga sih Mbak. Jadi nggak cuma fisik di Yogyakarta atau mungkin di rumah, tapi juga saya bisa ketemu dengan keluarga, ketemu dengan selalu bersama dengan istri mungkin.
1: Betul.
0: Atau mungkin suaminya ternyata kalau misalkan pisah jauh dari rumah, terserah mau tempatnya di mana, asalkan bersama dengan orang yang tercinta.
1: Wow.
0: Itu yang mungkin yang saya sebut bukan hanya sekedar fisik ya Mbak.
1: Nah, gitu. Itu tadi kan cerita di balik aku ingin pulang. Abis ini kita bakal dengerin cerita. Bagaimana ketika sudah pulang, definisi rumah dan pulang itu juga ikut berubah nggak? Apakah juga akan jadi karya lagi? Tapi kayaknya kita mau jeda dulu ya Mas. Kita mau dengerin dulu satu komposisi manis berikut ini tahun perdua. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena kita masih ngobrol sama Ci Wardana yang pastinya nanti kita akan kupas tuntas tentang aku ingin pulang. Kita ke Pasto dulu dengan terbaik untukku, ini dia.

0: Oke teman Pro 2, kita balik lagi dan seperti yang tadi udah aku obrolin bahwa single dari seorang Ciwardana yang judulnya Aku Ingin Pulang ini memang maknanya dalam banget, sedalam itu. Bahkan tadi kalau kita dengerin ceritanya, ternyata merantau itu gak mudah ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi in same relation dengan kondisi yang sama gitu kan, dengan apa yang kalian rasain sekarang, mungkin kalian juga akan sepenanggungan sama Mas Ci juga bahwa ternyata merantau itu gak mudah dan aku ingin pulang gitu ya. Oke, nah ini gimana nih Mas Ci, setelah kemudian lagu ini selesai dibuat gitu kan, apa sih harapannya ketika orang yang mendengarkan lagu ini mungkin same situation juga sama Mas Ci, pengen pulang lagi merantau tuh, apa sebenarnya yang pengen disampaikan Mas Ci?
1: Mungkin lebih ke sharing situation aja kali ya Mbak.
0: Benar.
1: Sama-sama perantau.
0: Iya betul.
1: Pasti ada di dalam hati kecil tuh pengen pulang.
0: Betul.
1: Mungkin ada di luar sana yang benar-benar merantau hingga tumbuh dewasa, hingga anak cucu sampai tua di sana mungkin juga ada. Tapi di luar sana juga sangat banyak orang-orang yang merantau itu dalam pikirannya hanya pengen pulang aja pasti. Okay. Tapi mungkin kesempatannya belum dapat aja mungkin.
0: Iya betul. Nah ini berarti buat Mas Ci sendiri ketika lagu Aku Ingin Pulang ini memang istilahnya menceritakan bagaimana perjalanan seorang Ci ini ya, yang luar biasa banget. Nah ketika kemudian sudah pulang gitu Mas Ci, ada gak sih cerita lain yang kemudian Mas Ci pengen share gitu buat teman-teman Pro 2 gitu, siapa tahu bisa jadi lagu juga?
1: Sebenarnya sudah ada sih Mbak untuk lagu-lagu selanjutnya. Tapi lebih semuanya akan fokus ceritanya di dalam kehidupan saya yang lebih otentik gitu. Jadi ceritanya fokus-fokus aja tentang kehidupan sekitar-sekitar saya. Ya mungkin waktu kecil, mungkin waktu bandel sama orang tua kah, mungkin sama waktu gokil-gokilan sama teman-teman, atau pasti juga ada cinta-cintanya juga mungkin Mbak, karena namanya manusia ya.
0: Betul.
1: Itu. Okay. Terus kalau untuk laguin, untuk lagu Aku Ingin Pulang sendiri mungkin sudah selesai, sudah terproduksi. Tapi mungkin untuk sequel yang berilet dengan lagu ini mungkin ada juga kali Mbak, mungkin ya aku sudah pulang mungkin ya, tapi nanti mungkin nanti akan jadi sebuah pertimbangan dulu apakah nanti ini akan cocok dengan temanya atau gimana tuh.
0: Masih belum.
1: Masih rencanakan Mbak.
0: Oke. Kalau menurut Mas Ci sendiri, kenapa sekarang banyak anak muda tuh gampang merasa lelah di perantauan Mas? Mungkin ada tipsnya juga gitu atau ceritanya juga gitu.
1: Kalau yang saya rasakan nih Mbak ya, apa-apa mahal sih sekarang.
0: Yes, betul. Setuju. Jadi, kalau itu setuju.
1: Jadi mungkin kalau datang dari kota yang mungkin UMR atau UMK-nya kecil, terus kemudian ke kota yang mungkin relatif jauh lebih besar, ininya apa namanya, UMR-nya besar, tapi ketika kesana juga pengeluaran juga besar juga. Jadi mungkin pindah gaya hidup aja di sana, cuman sama-sama hemat. Nah nanti pulangnya tuh baru dapat uang saku yang banyak kan. Benar. Tapi sama-sama aja berjuang sih Mbak ya. Jadi mungkin orang-orang sekarang nggak betah, mungkin akses di sana apa-apa gampang.
0: Benar.
1: Tapi duitnya kok nggak ngumpul-ngumpul ya. Ya udahlah daripada gitu. Ya kalau ini saya pikiran dulu gitu. Daripada berboros-boros di sana, mending boros-boros aja di rumah gitu.
0: Betul. Tapi kalau boleh jujur, kalau Ci sendiri ini memilih hidup yang cepat, penuh ambisi, atau hidup yang lebih pelan tapi deket sama keluarga gitu?
1: Kembali ke premis awal Mbak, karena usia 30 itu sudah settle ya.
0: Benar.
1: Sekarang saya lebih memilih fokus ke keluarga, lebih ke long journey bersama anak saya, istri saya, keluarga, ibu, kakak, adik, ponakan, semua yang dekat dengan saya, sahabat-sahabat saya di rumah tercinta, kebetulan di Yogyakarta. Saya lebih memilih untuk itu daripada keluar apa namanya, untuk mengejar sesuatu yang mungkin berat kali ya di Jakarta sana, mungkin untuk dengan set skill saya saat itu. Tapi mungkin ketika mungkin nama panggung saya Ciwardana ini mungkin besar dan mungkin harus kembali ke Jakarta lagi, ya mungkin itu tidak akan masalah bagi saya, Mbak.
0: Okay,
1: tapi
0: okay.
1: dengan catatan bukan tinggal di sana, tapi mungkin job di sana kali ya. Itu benar. Saya mungkin tidak akan masalah.
0: Betul.
1: Saya pun kembali ke Jakarta itu pun sebenarnya tidak masalah. Mungkin hanya untuk 1-2 minggu, terus nanti kembali lagi, tetap ujung-ujungnya pulang ke rumah, ketemu anak, keluarga, teman dan segala macamnya gitu.
0: Berarti emang Jogja itu secil itu ya, Mas ya? Se-slow living itu ya, Mas sih?
1: Ya, se-slow living, Mbak.
0: Wow. Ah, oh, jadi pengen living, gitu ya.
1: Ayo, main Jogja.
0: Enak, enak banget ya, Mas ya, di Jogja berarti ya.
1: Tapi jangan di kotanya, Mbak. Ya, kalau di kota sama aja sih. Ya. Tapi kalau misalkan ke pojok-pojok, ke daerah perkampungan, ke kayak tempat saya di pinggiran, itu enak-enak aja.
0: Oke.
1: Meskipun sedikit sepi, tapi keluar jalan raya itu masih ada kegiatan.
0: Yes.
1: Tapi tidak sehiruk pikuk di kota-kota besar yang lain ya.
0: Berarti tetap menyenangkan ya tinggal di Jogja ini ya. Luar biasa banget. Betul. Nah, masih kita punya fun segment nih, tinggal jawab aja ya. Kalau sekarang cepet-cepetan dikit nih jawabnya. Kalau aku tanya kota yang paling bikin masih kangen tuh apa? Kota mana?
1: Ambon.
0: Kenapa Ambon? Agak melenceng nih, teman pro 2.
1: Serius, Ambon. Saya pernah ke sana. Entah kenapa jatuh cinta aja. Mungkin dengan hiruk pikuknya, terus pantainya bagus sih.
0: Pantainya bagus.
1: Terus orangnya ramah banget.
0: Iya. Dan fun fact-nya aku adalah suamiku orang Ambon dan aku bolak-balik pulang Ambon. Jadi aku setuju banget sih sama statement barusan ya. Emang
1: ini
0: alamnya ya bikin jatuh cinta ya kalau Ambon ya.
1: Alamnya jatuh cinta, orangnya juga orangnya ramah banget.
0: Orangnya juga asik-asik banget gitu ya. Benar-benar itu kota musik ya kalau katanya Glenn kan. Ambon ini ya, Ambon kota musik banget gitu ya, Mas. Ya banyak banget mereka yang memang suka nyanyi, suaranya bagus, God's gift gitu ya, dan akhirnya itu jadi privilege buat Ambon gitu ya, Mas ya.
1: Betul sekali.
0: Wow, oke. Tapi kalau ditanya tempat favorit yang buat nenangin pikiran di mana, Mas?
1: Jogja sih, Mbak, tetap.
0: Jogja. Kenapa Jogja? Alasannya apa?
1: Banyak tempat-tempat yang orangnya mendukung sih menurut saya. Jadi kayak mau ke sana, ya udah santai aja gitu. Orang-orangnya juga sopan, ramah, ya kan?
0: Oke. Dan kemudian ini lebih suka perjalanan malam atau pagi?
1: Malam sih. Saya bukan
0: morning
1: person ya. Saya bukan morning person.
0: Oke. Bukan morning person. Jadi sudah pasti milihnya adalah malam gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Biasanya kalau perjalanan malam kemana, Mas?
1: Kalau biasanya malam-malam itu berduaan sama istri, keliling-keliling lah
0: ya,
1: kemana lah, ke Jogja lah. Betul, romantis malam Jogja gitu.
0: Oke. Jadi kalau tempat favorit buat tenangin pikiran tetap Jogja ya?
1: Tetap Jogja
0: kayak gitu. Lagu yang paling personal sejauh ini apa, Mas? Lagu kalau dari punyanya Mas Cie sendiri apa? Kemudian lagu orang lain apa?
1: Karena ini single perdana, mungkin di next release ya.
0: Yes.
1: Itu lagu yang paling mengena, mungkin akan mengena bagi saya. Tapi mungkin di nggak spoiler dulu ya.
0: Yes.
1: Untuk lagu selanjutnya ya.
0: Boleh.
1: Kalau untuk lagu orang lain yang paling mengena, ya paling mengena ya tadi, Mbak ya.
0: Betul.
1: Mungkin lagunya Muse sekali.
0: Lagunya Muse. Yang mana
1: lagunya
0: tuh?
1: Lagunya Muse. Judulnya Madness. Mungkin tidak begitu dikenal banyak orang, tapi itu buat saya diproduksi dengan baik, terus melodinya baik, terus liriknya juga bagus menurut saya. Kayaknya jatuh cinta lah, itu bisa sehari dengerin 5 kali diputar berkali-kali, mungkin saya mau itu.
0: Wow ya, 5 kali diputar berkali-kali tetap akan mau gitu ya.
1: Ya, tetap
0: jatuh cinta itu. Oke. Dan kalau aku ingin pulang dijadiin warna, warnanya kira-kira apa, Mas?
1: Biru muda.
0: Oke, kenapa biru muda?
1: Karena mungkin cerah kali ya.
0: Iya, oke.
1: Kayak ada pengharapan di situ.
0: Oh, wow, asik-asik. Jadi ada sesuatu yang benar-benar hopefully gitu ya.
1: Iya.
0: Iman, faith gitu ya. Jadi mana warna biru muda, guys. Betul. Luar biasa. Satu kalimat buat para perantau yang lagi capek apa, Mas?
1: Berhenti. Istirahat tapi jangan berhenti.
0: Oh, wow. Istirahat tapi jangan berhenti. Oke. Oke. Ini kayaknya dari pengalaman pribadi ya, Mas ya. Istirahat tapi jangan berhenti ya.
1: Oke.
0: Nah, ini berarti kalau kita balik lagi ke karya-karya yang udah dibikin sama Ci Wardana, total sekarang ada berapa lagu nih, Mas?
1: Yang sudah rilis baru ada satu ini, Mbak.
0: Okay.
1: Ini rilis perdana.
0: Rilis perdana aku
1: kalau, ulang. Betul, kalau untuk yang sudah saya tulis, yang siap produksi itu masih ada dua lagu lagi. Terus yang sedang dalam proses apa namanya ide atau penggodokan lah, itu satu lagu tentang ibu. Jadi mungkin yang akan rilis mungkin yang itu tentang ibu.
0: Wow.
1: Terus sepertinya itu dulu sih, Mbak. Untuk yang lain sepertinya masih akan diproses lagi untuk penggarapan satu di dalam satu album nanti.
0: Oke. Tapi tadi yang menarik adalah tentang untuk ibu ya. Ini ibu ya, yang ingin digambarkan oleh seorang Mas Ci sendiri itu ibu yang siapa nih? Ibu kah ibu sendiri atau ibu yang universal kayak gitu?
1: Nanti untuk di lagu saya tetap akan saya ceritakan mengenai ibu saya mungkin ya. Terus mungkin istri saya juga kan
0: termasuk
1: nanti
0: ya.
1: Sekarang kan juga termasuk beliau sekarang adalah ibu.
0: Ibu
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi mungkin nanti ada penggambaran mengenai kisah ibu yang universal lah. Mungkin kayak misal contoh kebanyakan ibu mungkin masak sop,
0: bener.
1: Masak, ya kan? Itu sebuah hal yang normal ibu. Terus anak bandel ke ibu, terus ibu ya cuman bisa menghela nafas, terus ya berdoa buat kesehatan kita. Itu memang yang saya laku, yang ibu saya lakukan di situ. Tapi saya juga merasa itu mungkin akan juga dilakukan oleh ibu-ibu yang lain juga gitu, Mbak.
0: Wow ya, jadi emang dalam banget. Berarti kalau misalnya ini bikin mini album, kira-kira yang udah siap sebenarnya konsepnya ada berapa lagu, Mas?
1: Saat ini mungkin 4.
0: Sudah 4 dan ini masih on process ya, yang 3 ya, Mas ya?
1: Betul.
0: Oke, oke. Dan siapa yang paling kemudian punya apa ya kita bilang jasa besar dalam lagu yang udah jadi ini? Aku ingin pulang nih, siapa, Mas? Yang paling berjasa banget untuk seorang Ci Wardana?
1: Untuk lagu atau untuk produksi lagu nih, Mbak?
0: Yes, untuk lebih ke produksi lagu ya berarti ya.
1: Oke, okay. Untuk produksi lagu saya big thanks banget itu ke rekan saya, musik director saya yang bantu saya ngarapin ini.
0: Okay.
1: Yang saya call malam-malam jam 12, bantuin dong mau bikin lagu nih gitu. Namanya Mas Gesang Lokeswara. Itu ya beliau aktif juga musisi di Yogyakarta.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saya minta, saya call kepala beliau, bro, minta bantuin dong untuk ini. Tapi saya belum punya konsep besar, konsep detailnya seperti apa.
0: Yes, yes.
1: Terus okay, Mas, berangkat. Terus akhirnya dia gather team.
0: Okay.
1: Terus kemudian saya dikenalkan ke sebuah studio namanya Kamar, Rumah Tua Studio, itu di Jogja juga. Terus akhirnya berproses selama satu minggu full.
0: Okay.
1: Dari malam sampai subuh, malam sampai subuh, terus paginya kerja lagi, malam subuh produksi lagi, terus akhirnya jadilah warna lagu yang seperti ini.
0: Wow,
1: secara lagunya yang saya pengen banget itu adalah ketukan drumnya yang kayak seperti kereta api mungkin kalau Mbak Irin dengar ya. Tapi terus untuk detail-detailnya kayak warna instrumennya apa, terus nanti melodinya seperti apa, apa namanya, formatnya lagunya seperti apa, itu digodok bareng-bareng termasuk Mas Gesang itu.
0: Oke, Mas, tapi kalau ngomongin lagi, Mas Ci di Jogja sendiri merasa dengan karir bermusiknya Mas, ekosistem musik di sana sangat mendukung gak sih, Mas?
1: Sebenarnya saya katakan iya dan tidak sebenarnya, Mbak.
0: Kenapa?
1: Dikatakan ya itu kita mau bermusik seperti apapun kita bisa.
0: Oke.
1: Okay. Yang kalau saya bilang tidak mendukung, sebenarnya sama aja. Kita karena kita bermusik apapun kita di sana bisa. Jadi segmennya terlalu luas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tidak memiliki tempat untuk apa namanya fokus gitu. Dan itu aku tidak menilai itu sebuah nilai yang negatif ya, karena memang Jogja itu tempatnya untuk belajar, tempatnya untuk bereksperimen. Kalau untuk bermusik sebagai industri, pasti tetap ke kota besar seperti Jakarta dan Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tetap saya rasa tetap saya harus lari ke sana dulu kalau produksi, kalau musik lokal gitu. Ini berkaca dari band lokal seperti Endang Sukamti, terus Selan Seven, Brain bahkan itu mereka juga larinya akan ke Jakarta juga kan,
0: ya. Oke ya. Lagu ini udah ada video klip ya Mas ya?
1: Belum, kalau video klip Mbak, baru belum, ada yang lirik.
0: Baru ada video yang lirik aja. Oke. Okay. Dan betul, mungkin YouTube channel masih udah ada ataupun sosial media yang bisa di-share, boleh enggak sih Mas? Biar teman-teman bisa tahu.
1: Cari aja CHI Wardana atau CHI Wardana di TikTok, ada di YouTube, ada di Spotify, ada semua digital platform juga ada.
0: Wow, oke. Luar biasa banget ya. Langsung aja kalian cek teman Pro 2. Dan ini thank you banget by the way Mas Ci, malam-malam udah kita gangguin. Makasih banget udah ngobrol malam ini. Seru banget karena obrolannya rasanya deket aja, biarpun belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Dan ini benar-benar jujur ya, seperti musiknya, seperti lagu-lagu yang dibikin sama seorang Ci ini. Dan semoga sekali lagi Aku Ingin Pulang ini bisa sampai ke banyak orang yang mungkin hari ini lagi, kalian lagi capek ya teman Pro 2, lagi rindu rumah, lagi butuh ditemenin sebuah lagu. Ya udah dengerin aja lagunya Ci Wardana yang judulnya Aku Ingin Pulang. Terakhir boleh gak sih Mas ajak pendengar buat dengerin single terbarunya? Dan aku dikasih dikit dong suaranya Mas Ci, biar teman-teman Pro 2 ini yang lagi tidur itu kayak didina boboin gitu, sedikit aja atau banyak juga boleh dengan senang hati. Silakan Mas Ci.
1: Boleh. Halo-halo Arek Malang dan sekitarnya, juga teman-teman di seluruh Indonesia yang mungkin kebetulan mendengarkan RRI Pro 2 Malang. Dengerin lagu dari Ci Wardana berjudul Aku Ingin Pulang di digital platform kesayangan kalian. Mau itu Spotify, YouTube, mungkin Instagram atau story WA, ada di sana. Ci Wardana, Aku Ingin Pulang. Oke, mungkin saya sedikit
0: nyanyi.
1: Kasih nyanyian ya.

0: Wow,
1: Mbak Irin.
0: Suaranya bagus banget, Mas Ci. Oh my god, keren banget. Itu aku gak kebayang kalau nyanyi lagu satu full ya. Itu akan seperti apa? Powernya luar biasa dan warna suaranya memang luar biasa banget. Thank you banget obrolan kita bareng sama Ci Wardana malam hari ini di Prodo In This Time. Jangan lupa dengerin lagu dan single terbarunya Aku Ingin Pulang di seluruh platform streaming digital dan juga di rri.co.id bisa, di RRI Prodo bisa, di RRI seluruh Indonesia. Ntar kita juga bakal kirim semua MD RRI ya biar diputerin terus lagunya di Prodo In This Time. Thank you banget Mas Ci, sukses selalu. God bless you.
1: Terima kasih Mbak Irin.
0: Salam buat semua keluarga, sukses dan semoga selalu menebarkan hal-hal yang positif.
1: Amin.
0: Dan kita tungguin karya-karya selanjutnya. Bye, selamat malam Mas Ci. Itu tadi yang nomor 2 obrolan kita bersama dengan Ci Wardana malam hari ini dengan lagu Aku Ingin Pulangnya dan dengan cerita di baliknya. Tentu saja ini jadi inspirasi buat semua teman nomor 2 yang in case-nya lagi sama Ci Wardana, mungkin lagi merantau terus kayaknya ngerasa bahwa di perantauan ini susah banget, dan kayaknya kalau dengerin lagu ini kalian pasti akan langsung kayak oke, baiklah ya udah aku kayaknya pulang aja deh, memulai semuanya dari nol di rumah. Gak apa-apa ya, apapun itu yang penting adalah kalian mau berproses. Dan ingat katanya Ci Wardana tadi, yang paling penting adalah ya istirahat boleh tapi berhenti jangan. Kalau gitu aku ntar bakal balik lagi sampai dijaga malam di jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita ke OK dulu. Visor dimana sama Adrian Khalif dengan Cinta Begini, teman Pro 2. Enjoy.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

kamu, semut tidak memiliki paru-paru. Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih Pak.

Malam-malam kayaknya ngebahas soal work-life balance. Ini kayaknya pas banget teman Pro 2. Karena dalam hidup tuh kita menuntut kesempurnaan gitu ya. Tapi pada akhirnya kesempurnaan diganti jadi keseimbangan teman Pro 2. Makin kesini orang tuh makin sadar bahwa ternyata kalau kita ngomongin soal hidup, soal pekerjaan, soal hubungan, soal karir, ini semuanya adalah sesuatu yang memang ada benang merahnya gitu ya. Ngerasa gak sih kalau misalnya ada something yang gak beres di kerjaan, itu akan kebawa even dalam hubungan kita, mungkin relation di rumah tangga, dengan anak, dengan suami, ataupun dengan hubungan teman berdua. Nah, ada istilah work-life balance. Ini adalah istilah yang umum sebenarnya di dunia profesional gitu ya, sejak tahun 2000-an. Karena tahu gak sih kalau pasca pandemi, konsep balancing atau menyeimbangkan antara kehidupan karier dan pribadi ini kembali ramai diperbincangkan teman berdua. Selagi banyak orang mungkin mengutamakan kesejahteraan gitu ya, tapi banyak pegawai ini kemudian mendambakan yang namanya pekerjaan yang tidak butuh banyak lembur misalnya, sehingga kita tuh bisa spend time dengan orang-orang tersayang atau dengan keluarga kita. Tapi menurut CEO, ide ini malah dianggap sebuah red flag gitu ya, karena pekerja milenial dan Gen Z, mereka ini adalah golongan orang yang menomorsatukan work life balance. Nah, ini seringkali hal ini dalam interview saat kita negosiat misalnya terkait jam kerja kita, budaya kerja kita. Namun pendapat Inaki Ereno baru-baru ini tentang fenomena work life balance cukup jadi sorotan teman berdua. Kepala eksekutif salah satu perusahaan perawatan kesehatan terbesar di dunia ini mengatakan kalau obsesi work life balance ini adalah sebuah pertanda bahaya loh. Segala janji. Karena ketika keseimbangan hidup kamu menjadi satu topik pembicaraan misalnya, maka kamu akan punya satu problem katanya. Kamu perlu suka pekerjaan kamu agar tidak merasa bahwa hidup kamu perlu diseimbangkan. Ini kata Inaki ya sama Fortune teman berdua. Karena menurutnya kebutuhan untuk memisahkan pekerjaan dari kehidupan dengan batasan waktu pukul 5 sore yang ketat, ini tidak masuk akal jika benar-benar mencintai apa yang kamu lakukan. Karena dengan begitu, kamu akan terus-menerus menghitung mundur jam hingga akhir hari. Dan ini adalah sebuah signal atau pertanda bahwa ada sesuatu yang mendasar yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik-baik saja. Ya, dan kalau kita lihat teman Pro 2, ada beberapa advice gitu ya. Misalnya adalah meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang kamu sukai, dan jangan melakukan pekerjaan yang tidak kamu sukai. Ya, ini make sense ya, sehingga kamu membutuhkan satu keseimbangan. Berarti memang kalau misalnya mungkin ada satu advice buat Gen Z gitu ya, karena fenomena baru-baru ini kan kebanyakan mungkin teman-teman masih ada yang kayak mereka tuh dalam satu budaya misalnya, oh harus jadi pegawai negeri sipil gitu ya. Tapi Gen Z sekarang kan mereka tidak kemudian menjadikan ini sebagai sebuah sebuah misalnya sesuatu yang harus dikejar hari ini gitu. Mereka bisa menjadi being an entrepreneur, menjadi seseorang yang memang mungkin gak harus jadi PNS untuk kemudian dianggap settle dan lain sebagainya. Ada mindset-mindset baru yang dimiliki di kalangan generasi Z hari ini, dan mereka kemudian punya caranya sendiri untuk ini ya. Kalau mau dipandang setelah sama orang tuh, kita gak harus jadi ASN dulu atau jadi PNS dulu misalnya. Bisa dengan profesi apapun, tapi kita happy kerjanya, kita passionate bidangnya, kayak gitu. Makanya kenapa ketika kita lihat statement ini sebenarnya cukup make sense ya kan, adalah luangkan waktu untuk memikirkan apa yang kamu sukai, dan ingat jangan melakukan pekerjaan yang tidak kamu sukai, sehingga kamu membutuhkan balance. Akhirnya jadi karena terpaksa dong ya, jadi kayaknya capek banget gitu bekerja teman berdua karena tidak sesuai dengan passion misalnya. Iya, in other side, sebenarnya kita diharapkan berhentilah mengejar keseimbangan kerja hidup dan mulailah bertanya pada diri sendiri, mengapa kamu menginginkannya? Jadi mulai sekarang tuh udah bisa pertimbangkan bahwa mungkin it's time untuk mengubah bukan hanya jadwal, tapi juga karirmu nih teman berdua. Bukan hanya Inaki Ereno ya, kamu tahu gak sih banyak orang sukses yang tidak punya work-life balance. Ada miliarder AI skala besar namanya Lucy Guo, ini mengaku bangun pukul 5.30 pagi ya, dan bekerja hingga tengah malam. Dan dia bilang, aku akan mengatakan bahwa jika kamu merasa perlu keseimbangan kerja hidup, mungkin Anda tidak berada di pekerjaan yang tepat, katanya gitu. Wanita berusia 30 tahun yang menggulingkan Taylor Swift sebagai miliarder wanita termuda yang sukses sendiri di dunia mengatakan bahwa pekerjaan ini sama sekali tidak terasa seperti pekerjaan baginya. Aku senang melakukan pekerjaanku, katanya. Demikian pula ada artis pemenang Grammy yang beralih menjadi pengusaha AI namanya Will
I am ya. Dimana keseimbangan kerja hidup itu berarti kamu bekerja untuk mimpi orang lain katanya. Dan menambahkan bahwa dia tidak pernah berhenti bekerja, bahkan untuk merayakan ulang tahunnya selama bertahun-tahun. Ada juga teman produk pendiri LinkedIn ya, inilah Reid Hoffman, yang bilang kalau misalnya pekerja yang mengejar work-life balance tadi tidak komitmen untuk menang ya. Ketika dia menjalankan perusahaan, staff diharapkan untuk selalu siaga dengan satu exception atau pengecualian. Misalnya having dinner with family gitu ya. After that misalnya buka laptop kamu dan back to work gitu kan. Kembali ke pengalaman kerja bersama dan terus bekerja katanya. Ada perusahaan Jensen Huang ya, namanya Nvidia. Ini baru-baru ini juga menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Dan dia mengatakan ini berkat pendekatannya yang tanpa henti dan selalu siaga. Katanya, aku bekerja dari saat aku bangun hingga aku tidur. Aku bekerja 7 hari seminggu. Dan ketika aku tidak bekerja, aku memikirkan tentang bekerja. The reason is, kalau kamu ingin melakukan hal-hal yang luar biasa, itu seharusnya gak mudah, teman perdua. Ya, budaya kerja para CEO yang tidak percaya terkait work-life balance ini tentu bukan untuk semua orang ya kalau kita lihat. Namun ternyata kesamaan dari advice mereka adalah untuk mencari pekerjaan yang membuat kamu tidak masalah jika harus misalnya bekerja lebih ekstra. Dan tidak semua orang itu punya privilege gitu ya untuk mendapatkannya, teman produa. So that's why kenapa kita harus try to search gitu ya cara agar daily activity kita di tempat kerja misalnya ini terus sedikit lebih menyenangkan, bikin happy gitu ya. Misalnya dengan kita membuat link komunitas dengan rekan-rekan atau sekedar menghias meja kantor agar tampak paling tidak ya refreshing gitu ya saat kerjanya tapi dikejar deadline gitu. Tapi balik lagi sih, kalau setuju sebenarnya work-life balance itu kan tidak kemudian kita kejar saat kita udah di dunia kerja ya. Tapi kita upayakan saat kita misalnya ngelamar pekerjaan nih, misalnya kerjaan yang memang oh ini passion banget nih aku di sini gitu. Dan kita udah tahu kan kalau misalnya ada passion tuh kayaknya kerja berasa hobi yang dibayar kayak gitu, teman perdua intinya. Mungkin ada yang relate sama kata-kata aku dan sedang menjalaninya. Berarti kamu ada di tempat yang tepat, teman perdua.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Malam hari ini teman Pro 2 masih nemenin kamu di Jaga Malam ya. Ini sebenarnya lagu-lagunya harusnya membuat kita tidak galau malam-malam. Tapi dengerin Firza, apalagi judul itu tentang rindu teman Pro 2 ya. Ini kayaknya agak sedikit bertabrakan gitu kan. Jangan galau malam-malam. Tapi lagunya diputer bikin galau semua, gimana dong nih ya kan? Salahin aja MD-nya teman Pro 2, jangan dong ya. Emang lagunya emang kalau pas malam kayak gini emang cocok nih ditemenin sama lagu-lagu yang slow terus bikin kita bernostalgia, itu kayaknya enak banget teman Pro 2. Okay, dan aku juga punya satu informasi teman Pro 2 yang mau aku share malam hari ini.

Ada satu perempuan yang sangat luar biasa menurut aku ya. Ini juga salah satu profile yang perlu untuk kita announce buat kamu semua. Namanya Camelia Andini. Dia ini meraih penghargaan Woman in Cinema di Cannes 2026, Taman Pro 2. And dia adalah satu-satunya sutradara perempuan Indonesia di antara sineas Asia Afrika. Wow, keren banget ya. Jadi Camelia Andini ini kabarnya kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional setelah meraih penghargaan Women in Cinema dalam rangkaian Festival Film Cannes Cannes 2026, Taman Pro 2. Ya, ia juga menjadi satu-satunya sutradara perempuan asal Indonesia yang masuk ke dalam daftar 6 sineas perempuan Asia Afrika dan Timur Tengah yang mendapatkan apresiasi atas kontribusinya terhadap industri perfilman global. Penghargaan ini juga diberikan kepada sineas yang dinilai mampu untuk membawa perubahan positif lewat karya-karyanya, terutama terkait isi perempuan, kemudian keluarga, dan juga identitas budaya. Kalau kita lihat sebelumnya, Camelia Andini juga dikenal lewat deretan film prestisius seperti ada The Mirror Never Lies, Uni, sampai dengan Before Now and Then, Taman Pro 2, yang mana ini sukses mendapatkan pengakuan di Festival Film Dunia. Wow, keren banget ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hello. Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan

Tiba-tiba, Schuler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, dan sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produce, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya, teman terbaik kamu. Dan untuk edisi hari ini di Spada bakal ada Safa dan juga Bakas yang nemenin kamu, teman Produce ya. Dan for sure banyak banget informasi-informasi terupdate akan kami hadirkan. Tapi sebelum itu jam 5, teman Produce seperti biasa akan ada sajadah panjang dan juga single-single easy listening untuk menemani kamu bersiap-siap gitu ya, beraktivitas di hari Selasa ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah, kita bisa melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan, menjalankan takwa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Pro2 RRI Kota Malang, di sini kita akan membahas tentang pentingnya majelis ulama, pentingnya kalam-kalam ulama bagi anak muda. Ada hadis dalam kitab Al-Istidad Yaumul Ma'ad yang bunyinya waqala alaihi salam alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba al-maita binuril hikmati kama yuhyil al-ardo al-maitata bima'il mator. Alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama, ikutlah kalian ya, alaikum netepono sira kabeh. Ikutilah majelis-majelis yang diadakan oleh para ulama dan dengarkanlah kalam-kalam hikmah oleh orang-orang ahli hikmah, yakni para ulama. Fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba, sesungguhnya Allah itu akan menghidupkan hati ya. Akan menghidupkan hati al-maita yang mati. Binuril hikmati, dengan apa menghidupkannya? Yakni dengan ilmu atau dengan hikmah. Yang tadi kita saat mengikuti majelis ulama, kita tadi saat mendengarkan kalam-kalamnya ulama. Kama yuhil al-ardu al-maita tabima ilmator, sebagaimana Allah itu menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang, bumi yang kering dengan air hujan. Nah, hadis ini bisa kita pelajari, pahami bahwa kita sebagai kaum muda, kaum generasi Z ya, kaum generasi Z itu untuk sering-sering mengikuti majelis-majelis yang diadakan oleh para ulama dan mendengarkan kalam-kalam hikmah yang ada pada para ulama. Contohnya kita tidak jarang mendengarkan kata-kata Gus Baha, kata-kata Gus Miftah maupun kata-kata Gus Iqdam. Nah, contoh kata-kata Gus Baha itu, ini contoh-contohnya kalam-kalamnya ulama. Hidup itu tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Contoh dari kalam ulama Gus Baha. Dari Gus Baha lagi, harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan, ya sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Contoh kata-kata Gus Baha. Contoh lagi kata-kata Gus Iqdam. Jika Anda ya, Oh, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan porsi kita, maka itu akan menyakiti kita. Contoh kata-kata Gus Idam. Ada lagi kata-kata Gus Miftah. Dosa-dosamu boleh jadi sebesar kapal, tapi jangan lupa bahwa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Cantiknya wajahmu hanya membuat lelaki menatap, namun cantiknya akhlakmu akan membuat lelaki menetap. Nah, itu salah satu kata-katanya ulama, yang mana dengan itu kita di saat kita itu hatinya kosong, saat kita itu hatinya mati, melakukan ibadah kok sulit, melakukan kebaikan kok rasanya malas, misalkan mengerjakan skripsi kok gak selesai-selesai, misalkan dengar adzan tapi tidak segera melaksanakan apa yang harus dilaksanakan, al-qalba al-maita, jadi seakan hati kita itu mati. Nah, caranya apa biar al-qalba al-maita itu bisa binur, bisa bercahaya, bisa terang? Itu adalah dengan binuril hikmah, dengan cahaya ilmu atau cahaya hikmah. Ya, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak muda, orang tua yang hadir di majelis-majelis ilmu. Contohnya di majelisnya Sabilut Taubah Gus Idam. Nah, itu untuk apa? Ya, ini untuk menghidupkan hati-hati yang mati, al-qalba al-maita. Karena apa? Kama yuhil al-ardo al-maita tafima il-mator. Al-qalba al-maita itu bisa dihidupkan dengan ilmu, itu sebagaimana, ini perumpamaannya, perumpamaan yang ada di kehidupan kita, yakni sebagaimana tanah yang gersang atau kering itu bisa hidup lagi dengan air hujan. Jadi air hujannya hati kita, hujannya hati kita itu adalah ilmu, kalam-kalam hikmah. Makanya saya ulang lagi hadisnya, alaikum bimajalisatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa innallaha ta'ala yuhyi al-qalba al-maita binul hikmati kama yuhyi al-ardu al-maita tabima'il matar. Jadi seperti itu. Jadi penting kita belajar, kita hadir di majelis-majelisnya ulama. Misalkan kita masih ada kerepotan, belum bisa hadir di satu majelis, zaman sekarang ini tidak sulit untuk kita belajar. Bisa kita live streaming, bisa kita mendengarkan kalam-kalam pendek dari short video, bisa itu dari YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Intinya jika teman-teman itu merasa kolbunya itu maitah, ya kolbunya itu mait, ya hatinya itu seakan mati, ini indikasinya bisa melakukan apa-apa kok malas, melakukan sesuatu kok gelisah, gak tenang. Nah, ini tanda-tandanya kurangnya nuril hikmah, cahaya ilmu, cahaya hikmah. Nah, caranya apa? Ya, ini kembali lagi, alaikum bimajalisatil ulama wastima'i kalamil hukama, mengikuti majelis ulama, mendengarkan kalam-kalam hukama. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.

0: lagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi.

kebaya janggan memang tidak sepopuler kebaya kutu baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

tokoh terkenal berkali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, pisang goreng Indonesia jadi dessert terbaik dunia. Pisang goreng adalah salah satu makanan ringan yang sangat populer di Indonesia dan makanan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak hanya sebagai teman minum teh atau kopi, tapi juga sebagai bagian dari budaya berkumpul dan menyambut tamu. Pada April 2026, TSA telah membuat daftar 100 makanan penutup goreng terbaik di dunia dan pisang goreng Indonesia berhasil menempati posisi pertama dengan skor 4,4 dari 5. Keberhasilan pisang goreng meraih pengakuan internasional menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia memiliki daya tarik global. Makanan sederhana berbahan dasar pisang ini tidak hanya dipandang sebagai jajanan jalanan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner Indonesia yang diakui dunia. Pisang goreng adalah contoh bahwa makanan tradisional Indonesia dapat diterima dan disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Trans Jatim permudah wisatawan jelajahi destinasi favorit di Batu. Layanan bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya kini lebih memudahkan wisatawan menuju destinasi populer di Kota Batu. Tarifnya yang murah dan akses langsung ke area wisata membuat perjalanan lebih praktis. Beberapa destinasi yang dilayani adalah Batu Economy Park, Batu Naik Spektakuler atau BNS, dan Jawa Timur Park 2 yang meliputi Museum Satwa serta Batu Secret View. Bus Trans Jatim bahkan masuk sampai dekat lokasi wisata, jadi penumpang tidak perlu berjalan jauh. Dari Anita, SPV Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya menjelaskan bahwa kebijakan ini untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan, terutama mereka yang membawa anak-anak atau banyak barang. Rute menuju kawasan wisata ini melalui Telekung dan juga Oro-Oro Ombo untuk menghindari kemacetan di pusat Kota Batu. Dengan adanya Trans Jatim diharapkan penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang sehingga kemacetan di kawasan wisata bisa diminimalisir. Layanan ini juga dilengkapi fasilitas modern seperti AC, pembayaran non-tunai, dan aplikasi untuk memantau posisi bus secara langsung. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
6: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi teman Pro 2 dengerin suara Aras Buana tuh kayak berasa falling in love gak sih?
1: Yes,
0: enak banget.
1: Banget
0: suaranya ya.
1: Apalagi buat kamu yang mungkin baru bangun tidur teman Pro 2 ya, langsung ngedengerin suaranya ini terus kayak aduh, aku akan semangat di pagi hari ini.
0: Betul, gitu. Betul. Harapannya seperti itu teman Pro 2
1: iya,
0: ya.
1: Karena memang ketika di pagi hari itu sobat kita kan membutuhkan mood booster gitu ya.
0: That's right.
1: Dan biasanya untuk membangun mood booster tuh kita punya caranya kita masing-masing. Kalau mungkin ada beberapa dari kita teman Pro 2, kalau aku sendiri mood boosternya adalah mengopi kayak gitu.
0: Oh, dan cuma kopi aja cukup
1: yes,
0: ya Bagas
1: cukup,
0: ya.
1: Cukup kayak gitu. Sama dengerin musik-musik yang memang aku suka kayak gitu.
0: Alright.
1: Itu salah satu caranya. Kalau kamu sendiri mungkin dengan tidur sejenak gitu ya.
0: Karena aku tipe orang yang pelor banget Bagas. Okay. Jadi kayak kalau misalnya aku enggak tidur gitu ya. Mm-hmm. Jam 8 mesti kayak gitu.
1: Nah, itu.
0: Diajak ngomong ngomong ke A jadi ke Z nanti.
1: Nah, itu. Itu sebenarnya beberapa skill yang hanya beberapa orang bisa miliki sama. Karena kalau aku sendiri ya, kalau tidur itu ya harus beberapa jam kayak gitu dengan waktu rentan waktu yang lama kayak gitu. Aku
0: betul.
1: Tuh enggak bisa apa ya mengatur diriku untuk yuk tidur 15 menit dulu. Nah, itu enggak bisa aku. Biasanya kalau tidur 15 menit kayak gitu antara
0: pusing.
1: Satu ketika memang pas sakit atau enggak ketiduran.
0: Tapi bisa ya ketiduran cuma berapa menit doang bisa
1: nah,
0: ya?
1: Kalau ketiduran terus tiba-tiba bangun kayak gitu malah enak karena itu kan mungkin sinyal
0: fresh.
1: Dari tubuh bener-bener udah kecapean kayak gitu. Tapi kalau di setting gitu aku mau tidur 15 menit aja itu enggak bisa aku. Jadi kamu harus bersyukur Safa.
0: Betul, aku tuh alhamdulillah banget Bagas. Iya, apalagi kemarin waktu pertama kali punya anak, itu kan kayaknya capek banget ya. Dan di saat bisa istirahat cuma setengah jam, 15 menit, 20 menit kayaknya. Alhamdulillah aku bisa tidur. Enggak bisa bayangin orang yang kayak kamu gitu ya.
1: Iya, makanya
0: kayak melek mulu kayak
1: aduh. Iya sih.
0: Capek banget tuh.
1: Tapi teman Pro 2 buat kamu yang udah bangun, ayo segera bangun dan beraktivitas karena ini udah hari Selasa ya.
0: Betul.
1: Dan mungkin beberapa dari kalian udah kembali ke rutinitas masing-masing teman Pro 2 setelah beberapa hari yang lalu sempat very long weekend ya. Jadi kita harus back to reality again.
0: Karena kemarin teman Pro 2 untuk kamu yang kayak jet lag banget ya habis liburan terus hari Senin ngerjain tugas dan lain sebagainya. Sampai sekarang udah jet lagnya menurun.
1: Biasanya
0: harus produktif
1: gitu.
0: Banget.
1: Biasanya kalau udah hari Selasa tuh kayak okay lah. Ini adalah sebuah realita, jadi kita tetap harus
0: menghadapinya. Itu dia ya. Oke deh, sampai jam 10 pagi teman Pro 2 Bagas dan juga Safa masih bakal nemenin kamu.
1: Benar,
0: jadi jangan kemana-mana ya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, katyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: pagi hari ini guys, walaupun cuacanya agak mendung ya, yes. Harapannya teman Pro 2 udah mulai bersemangat mencapai mimpi, meraih mimpi gitu ya.
1: Kalau tadi ketika tidur itu baru bermimpi, saatnya sekarang untuk menggapai mimpi.
0: Asik.
1: Itu teman Pro 2.
0: Karena apa yang kita punya gitu kan, kalau gak mimpi dan juga usaha-usaha kita selama ini teman Pro 2.
1: Bener banget, dan kali ini teman Pro 2 ya, kita juga akan memberikan berbagai macam informasi. Salah satunya ini dari Kereta Api Indonesia ya, yang baru aja menguji sarana kereta api untuk siapkan transisi biodiesel di B50 nih teman Pro 2. Jadi dari PT Kereta Api Indonesia ini memang lagi mempersiapkan transisi energi nasional ya. Dan salah satunya dengan menguji sarana kereta api untuk menyambut kebijakan wajib biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Karena memang pada saat ini KAI masih menggunakan biodiesel B40, Safa.
0: Alright. Gitu. Jadi ini kebijakannya wajib ya teman Pro 2 ya per 1 Juli. Jadi KAI kabarnya udah melayani 19 juta lebih pelanggan kereta api dengan konsistensi penggunaan bahan bakar biodiesel sepanjang Januari sampai April gitu ya. Dan operator transportasi publik ini juga mencatat rekam jejak emisi karbon itu sebesar 127 juta kilogram dari 47,4 juta penumpang sepanjang 2025. Which is like itu cukup banyak banget. Gitu. Nah, manajemen kereta api menyatakan proses transisi energi ini adalah kelanjutan dari program pemakaian bahan bakar sebelumnya. Di mana Vice President Corporate Communication KAI Ana Purba ini juga memberikan penjelasan sih tentang prioritas perusahaan dalam penerapan kebijakan yang satu ini.
1: Benar banget. Dan KAI ini juga menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM ya, berserta Lemigas untuk melaksanakan seluruh proses pengujian tersebut nih. Dan dari tim teknisi juga menguji performa mesin lokomotif kereta api di wilayah Depo Sidotopo sejak pertengahan April 2026 teman Pro 2.
0: Itu dia, dan pengujian kereta pembangkit berlangsung di Depo Kereta Yogyakarta dengan memantau tingkat konsumsi bahan bakar armadanya. Petugas juga melakukan pemeriksaan berkala terhadap setiap kereta pembangkit tersebut setiap armada capai sekitar 30 jam beroperasi.
1: Oke, gitu. Dan kendaraan bermotor pribadi ini kalau kita ngomongin emisi karbon teman Pro 2 ini menghasilkan gas karbon sebesar 120 hingga 250 gram nih untuk setiap jarak penumpang per kilometer ya, dan angka tersebut terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah emisi transportasi kereta api pada kisaran 15 hingga 40 gram nih teman Pro 2 ya. Dan dari manajemen kereta api juga sedang melakukan evaluasi mendalam ya terhadap seluruh hasil pengamatan armada bersama para tim teknis teman Pro 2. Ini juga ada dari Executive Vice President Corporate Secretary KAI yakni Wisnu Pramudia, ini juga mengingatkan pentingnya kesiapan standar operasional transportasi publik tersebut. Oke.
0: Itu dia, yang pasti teman Pro 2 percepatan ini emang perlu kesiapan gitu ya,
1: benar,
0: supaya
1: benar,
0: tetap
1: benar.
0: selaras. Habis itu juga selamat, kualitas layanan juga baik teman Pro 2. Nah, emang kalau ngomongin tentang gas karbon ini emang harus dipertimbangkan semuanya.
1: Benar banget.
0: Ya.
1: Dan ini dari KAI menurut aku juga bagus sih, dia terus selalu bertahap gitu, dari yang kemarin menggunakan biodiesel B40 sekarang naik jadi B50 yang ya mungkin tetap ada baiknya juga ya. Ini adalah sebuah transisi yang baik juga mungkin dalam apa ya, pertimbangan pengeluaran energi dan ke emisi juga kayak gitu teman Pro 2.
0: Itu dia. So ya, jangan kemana-mana teman Pro 2. Info lain juga masih bakal kami hadirkan. Jadi keep stay tune di 87,9.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi.
2: Yes.
1: Pagi-pagi ini yang pasti aku juga masih akan hadirkan, ya, kita berdua akan hadirkan informasi. Untuk kamu pun yang pengen banget ya teman produk ke Jakarta, kayaknya harus mampir ke tempat yang satu ini.
2: Bener banget, apalagi kamu adalah penggemar dari film Ghost in the Shell, teman berdua ya. Karena ini ada pameran Macabre Art Installation yang hadirkan dunia horror Ghost in the Shell nih teman berdua. Jadi setidaknya kamu bisa merasakan dunia Ghost in the Shell secara real ya.
1: Nyata gitu. Tapi emang yang pasti rumah produksi Kamensi Picture ini menghadirkan pameran bertajuk Macabre Art Installation yang terinspirasi dari film horror komedi Ghost in the Shell karya Joko Anwar gitu. Pameran ini menampilkan 6 instalasi seni grotesk ya, yang sebelumnya hanya muncul dalam film, sekarang diwujudin dalam bentuk fisik berskala nyata.
2: Bener banget gitu. Dan pameran tersebut berlangsung di Nirmana Falatehan, Taman Perlu 2 ya, dicatat Nirmana Falatehan nih, pada 16 hingga 22 Mei 2026. Jadi hari ini masih berlangsung Taman Perlu 2 ya. Dan pengunjung ini dapat menikmati seluruh instalasi secara gratis setiap hari, mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 8 malam teman berdua.
1: Wow, cukup lama ya guys. Dan pasti ini kalau misalnya kamu pas banget hoki, ntar bakal ketemu Joko Anwar langsung.
2: Wow.
1: Kalau kamu sempat lihat tuh di sosmed kayak yang rame banget teman berdua. Ya pasti nama instalasi yang dipamerkan ini diberi judul The Fan, Shower Hat, The Stove, The Dancer, Floodlight, dan juga Lady Justice.
2: Bener banget.
1: Dalam film Ghost in the Shell, karya-karya ini jadi bagian ya dari cerita horor yang juga memuat kritik sosial tentang kekerasan dan juga eksploitasi lingkungan.
2: Bener banget. Dan film ini juga mengisahkan entitas dari hutan Kalimantan yang kehilangan tempat tinggal akibat deforestasi tambang nikel Pro 2 ya. Dan entitas tersebut kemudian membunuh manusia dengan aura paling negatif dan membentuk tubuh mereka menjadi objek seni grotesk teman Pro 2. Wow. Ini kalau udah dibayangin aja udah keren banget ya. Dan mungkin kamu bisa ngecek-ngecek dulu di sosmed teman Pro 2 ya, karena pasti banyak yang review biasanya kayak gitu ya Safa ya.
1: Itu. Dan Joko Anwar juga mengatakan pameran ini dibuat supaya pengunjung tuh dapat ngerasain langsung isu yang sebenarnya hanya terlihat di layar bioskop. Menurutnya film ini membuat penonton melihat cerita, ngerasa sementara ruang pamer ini membuat pengunjung berhadapan langsung dengan tema yang diangkat.
2: Bener
1: kayak
2: banget. Nah, kalau ngomongin tentang artnya ini teman Pro 2, ini adalah sebuah perpaduan suara, pencahayaan, tekstur dan juga skala instalasi. Ini pengunjung diajak masuk ke atmosfer dunia Ghost in the Shell secara lebih dekat dan personal tahun 2022 ya. Dan pameran ini juga membuka ruang diskusi mengenai tubuh, kekerasan konsumsi hingga kekuasaan dalam sistem sosial yang sangat-sangat brutality teman berdua.
1: Itu, Macabre Art Installation jadi bagian dari upaya Kamensi Picture memperkenalkan seni instalasi dan seni kontemporer. Rumah produksi ini juga ingin menunjukkan kalau perfilman adalah hasil kolaborasi pada banyak bidang seni kreatif ya. Seluruh instalasinya diawali dari interpretasi visual para konsep artis Indonesia, kemudian diwujudin melalui proses sculpting, prosthetic, ada juga tata artistik, tata cahaya, sampai desain suara khusus sejumlah seniman yang terlibat. Itu ada beberapa, Anwita Citria, ada juga Benedictus Budi, Benny Kusnoto, Choki Greenway, ada juga Hafiz Zudin dan Rudy Au. Banyak banget ternyata
2: banyak
1: ya.
2: Dan ini juga ada tambahan nih Safa dan juga teman Pro 2 ya, ternyata pameran ini juga melibatkan Denny Sutanto sebagai art director. Ada Novi Arianti untuk make up effects, Ical Tanjung untuk lightingnya, dan Monica Pasca untuk costume designer. Kemudian ada M. Anwar untuk prosthetic artist maksudnya ya. Terus ada Agi Narotama sebagai sound and music design, serta Tony Merle untuk musik collaboration teman Pro 2.
1: Keren banget. Pendekatan visual yang memadukan horror, seni kontemporer, satir sosial dan juga pengalaman imersif ya ini hadir, dan di mana pameran ini jadi salah satu eksplorasi lintas medium paling ambisius dalam kampanye film Indonesia. Keren sih, totalitas
2: keren
1: banget.
2: Sumpah. Jadi buat kamu yang mungkin Ghost in the Shell mania.
1: Baru nih, gak ada kicau mania ya. Ghost in the Shell mania ya.
2: Kamu bisa kunjungin ini teman Pro 2 ya, pameran ini, karena memang sekarang masih berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2026 di Nirmana Falatehan teman Pro 2.
1: Itu dia.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.